0: bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, sahabat suara kesayangan-sayangan Kinos dan Gina.
1: Halo, sudah hari Rabu nih. Udah tengah-tengah hari, bentar lagi
2: tengah-tengah
1: weekend.
2: Tengah-tengah hari, tengah-tengah minggu.
1: Iya, maksud aku.
2: Tengah hari udah panas dong.
1: Maaf, namanya juga baru pagi-pagi begini. Mas ya, kalau ngaco-ngaco ya harap maklum.
2: Request dulu lah, sahabat suara, request silakan. Kamu request lagu. Lagunya
1: apa aja? Ini pakai tema lagi nggak hari ini?
3: Pakai dong.
2: Temanya
3: kita...
2: apa?
3: Tadi lu bilang aja ya.
2: Apa?
3: Tadi lu bilang aja temanya.
2: Temanya apa?
1: Yang mana?
2: Tema. Yang mana, Pak?
3: Gitu loh.
2: Yang mana? Yang mana? Oh.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara-suara barengan Kinos Gina. Mengucapin selamat sekolah buat Uta Uti dan juga sahabat suara yang lagi mau sekolah,
1: iya,
0: lagi mau kuliah.
1: Ini lagi musim ujian nih kalau anak sekolah.
0: Lagi musim ujian. Kalau buat gue sama Gina lagi musim kawin nih.
1: Musim kawin. Kenapa bisa begitu?
0: Banyak undangan. Banyak dapat undangan.
1: Oh iya benar.
0: Terbaru atau teranyar? Anjay, teranyar.
1: Teranyar ada undangan apa?
0: Kan kemarin Beril udah yeah, gitu ustadz di masjid gua ngasih undangan. Enggak, sunatan. Sunat namanya kan nikah, undangan
1: juga,
0: kawinan. Kan, kok nanya lagi nih?
1: Iya udah jadi ustadz di masjid, jadi imam masjid.
0: Masa baru ya, disunat?
1: Masa belum disunat, yang benar-benar aja lo Indra.
2: Iya, apa dia nikah lagi?
1: Oh, dia nikah.

0: menikah masih muda.
1: Dia masih muda. Iya.
0: Dan mancing masih pagi. Mau dijambak bulu hidungnya.
1: Sama aku juga mendapatkan
0: apa? Musim kawin, tolong jelaskan,
1: musim kawin. Enggak ada, aku bukan membahas musim kawin.
0: Bukan, ya.
1: Ini kayak musim apa ya? Menurut aku tuh kayak
0: mangga, durian.
1: Bukan, musim yang seru banget gitu, yang lucu menurut aku.
0: Musim apa tuh?
1: Karena kan kemarin kan kita membacakan tentang bahwa anak Indonesia di Jeddah kan akan dapat MBG. Terus kan aku ngakak ya. Sejadi-jadinya ngakak ya. Gak tau kenapa, karena aku ngebayangin tiba-tiba lele-lele mentah itu atau buah lengkeng yang 3 biji doang itu nyampe gitu loh ke kota Jeddah gitu ya kan.
0: Oh, karena kepanjangan MBG adalah musim.
1: Musim bagi-bagi.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
2: Garpu.
1: Buat makan. Buat makan. Tiba-tiba malam
0: dipecat.
1: Ya, gue ngakak lagi. Apa?
0: Kok ngakak?
1: Sebenarnya mohon maaf.
0: Kok ngakak sih?
1: Ya, aku pas baca kan, aku lagi mau tidur tuh. Aku scroll-scroll kan. Tiba-tiba keluarlah si postingannya Iswara. Sampai aku baca dua kali, apa gimana gitu. Ketua Badan Gizi Nasional dicopot dari jabatannya. Pas
0: Pak Dadan.
1: Padadan.
0: Kok malah ketawa sih, heran deh aku sama kamu orang dicopot kan jabatannya, kok kamu ketawa sih?
1: Kayak,
0: wah, gimana nih?
1: Kayak lawak aja, lucu gitu kan, kasihan.
0: Terus wakilnya, bu siapa gitu naik ya, menggantikan ya, nge-backup.
1: Iya mungkin, nah itu kan anak-anak Jeddah kan jadi kayak di PHP kalau kayak begitu.
0: Padahal baru saja mencetuskan sebuah terobosan baru yang amazing banget, luar biasa banget. MBG di Jeddah. Internasional dan Indonesia menjadi pilot pertama.
1: Parah kan, anak-anak Jeddah kan langsung kurang gizi kalau kayak begitu.
0: Kenapa?
1: Iya karena nggak jadi dapat MBG.
0: MBG kan makanan bergizi gratis. Iya. Harusnya bergizi dong. Kok kurang gizi gimana sih?
1: Ya aku jadi kan deh. Kan dicopot si ininya kepala.
0: Kan ada gantinya.
1: Oh ada gantinya.
0: Mau kemana nih?
1: Oh kalau yang gantinya ternyata jurusannya nggak ke Jeddah.
0: Kemana?
1: Ke Edah.
0: Sahabat Suara, bentar lagi kita akan menggelar bagasi. Sebentar lagi atau sekarang?
3: Bentar
0: lagi aja ya. Bagasi, bener apa enggak sih? Jadi, ini mana sih gamenya, Pak?
1: Itu yang misalnya kalau ini boleh diomongin di rumah sakit, tapi jangan omongin di restoran. Okay. Misalnya kayak gitu.
0: Boleh kita kasih spill sekarang enggak nih? Jadi biar mikir nih.
1: Nanti aja udah.
0: Oh, nanti aja
1: iya.
0: Ya. Jadi caranya kalau kamu ikutan bagasi bener apa enggak sih? Cara mainnya gampang. Nanti kamu tinggal kirim WhatsApp ke 0816 114 1014. Nanti bakal kita bantuin telepon, kamu langsung bisa on air di sini ya.
1: Yeah.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Suara.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting itu di saat si yang penting itu tuh menghilang dari hidup kita. Coba, kira-kira apa? Yes, betul banget, sinyal sahabat suara. Ya, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Nah, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar, ya kan? Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, sahabat suara. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming kek, kerja kek, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal.
4: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuman saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Iswara.

0: Suara Sudut Berakan Kinos Gina. Barusan ada lagunya Ivan Seventeen, judulnya adalah Jangan Paksa Rindu.
1: Ini udah live di TikToknya.
2: Sudah.
1: Baru. Oh, baru.
0: Memang yang namanya rindu itu tidak bisa dipaksakan.
1: Rindu.
0: Mengapa rindu hatiku? Gak bisa dipancing dikit. Gak bisa dipancing dikit.
1: Ah, elah.
0: Ngomongin rindu, iya kan? Iya. Memang sesuatu yang sebenarnya lazim untuk diucapkan, tapi tidak semua tempat atau semua waktu bisa diucapkan.
1: Memang.
0: Iya, kan, apalagi sama orang yang terkasih atau pacar atau mungkin pasangan, istri dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ada momen-momen yang gak tepat, misalnya kamu boleh ucapkan sama pasangan, tapi gak boleh kamu ucapkan saat kamu lagi di restoran. Atau sebaliknya, boleh di restoran tapi gak boleh diucapkan sama pasangan.
1: Oh, itu gitu dia. Jadi ini kita lagi mau bagasi.
0: Bagasi, bener apa enggak sih?
1: Ini kita ngomongin soal apa yang boleh di restoran tapi gak boleh di pacar.
0: Apa yang boleh diucapkan lebih tepatnya. Apa yang boleh diucapkan saat di restoran tapi gak boleh sama pas lagi sama pacar.
1: Oh.
0: Atau diucapkan, diomongin ke pacar.
1: Oh gitu.
0: Contoh.
3: Contoh, bapak dulu.
0: Boleh diucapkan di restoran. Aku boleh minta dada montok ya? Sorry.
1: Dada mentok.
0: Gak bisa dipancing dikit ya. Gak bisa dipancing dikit biar gak ngantuk gitu.
1: Dada montok.
0: Atau misalnya, aku boleh gak minta paha yang mulus? Ah.
1: Agak ada. Ayam pahanya kaki-kaki burik.
0: Ada bagian paha tuh. Bagian paha yang broiler itu mulus dulu.
1: Enggak ada. Emang dipakai
0: ayam kampung kurang.
1: Kira apa gimana? Ya namanya juga ayam kampung, biasanya juga main di tanah. Kagak pakai skincare.
0: Aku boleh di restoran ya? Aku boleh minta paha yang lembut ya? Soalnya ada paha yang agak alot dagingnya.
1: Iya.
0: Nah, enggak boleh tuh ngomong ke pacar begitu.
1: Enggak boleh.
0: Aku minta paha yang lembut. Enggak boleh. Kalau belum sah apalagi enggak boleh. Enggak boleh tuh sama pacar enggak boleh.
1: Iya sih. Yang boleh di restoran enggak boleh. Wah, ada otak enggak? Masa lo bilang ke pacar lo
0: berantem,
1: ada otak
0: apa? Berantem.
1: Iya.
2: Gua mau makan.
1: Otak. Itu dia.
2: Otak.
1: Yang enggak berantem itu cuma kalau lo ngomong sama gua, ada otak enggak? Ada, Bang.
0: Ada dong. Ada dong.
1: Ada tapi
0: dikit.
1: Apa lagi?
0: Buluk.
3: Mbak, bungkus ya gitu.
1: Bungkus, mbaknya belum.
0: Aku mau bungkus ya gitu. Gak boleh kalau ke pacar ngomong begitu. Apalagi calon pacar. Main bungkus-bungkus aja gak boleh. Gak boleh, gak boleh.
2: Boleh dikobok apa enggak? Kobokan.
1: Emang kalau urusan begini-begini, bapak-bapak ini gacor bener. Dari tadi kayak saya belum kasihkan ide dan belum kepikiran lagi idenya. Emang dasar bapak-bapak.
0: Ibu harus ada, Ibu. Ibu harus ada, Ibu.
1: Mas mau dua ya?
0: Oh, ke pacar, ke istri gak boleh tuh. Bahaya tuh.
1: Makasih ya dibantuin ya. Aku ngerasa kayak kuring ya gitu. Makasih.
0: Apa nih yang gak boleh, yang boleh diomongin di restoran tapi gak boleh dibilang ke pacar atau pasangan?
1: Wah, aku tahu ini ada dari TikTok nih, dari Harza. Minta susunya boleh gak?
0: Aduh.
3: Susu murni.
1: Susu satu ya. Atau susu dua ya.
0: Kalau di kafe minum kopi boleh tambah susunya gak sih? Ya, itu kan masih aman. Kalau ke pacar bahaya, Bos.
1: Bahaya banget.
2: Kan yang kiri apa kanan?
0: Iya. 0816 114 1014 silakan ya. Kita tungguin di seru-seru.

0: Keluarga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: tanggal muda begini pasti udah pada gajian ya kan?
1: Harusnya sih udah ya.
0: Iya, weekend pada mau kemana? Kalau nggak ada rencana kemana-mana, mending langsung datang ke Cilak Sudirman. Karena Iswara itu berkolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: I love you Dewi Persik.
0: Oh Dewi Persik, Aldi Taher.
1: Dia mah selalu gitu slogannya. Dewi Persik, oh. I love you gitu.
0: Oh, selalu I love
1: selalu
0: you.
1: Selalu begitu dia mah.
0: Nah, ini acaranya 3 hari ya. Sahabat Suara ya, dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Jadi nanti selain kamu bisa nikmatin beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Asik.
1: Widih.
0: Kalau kita berdua nih ada di tanggal 5 Juni akan live broadcast bareng Aldi Taher dari jam 7 pagi sampai jam 11. Terus nanti sorenya ada Jill sama Reza di jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Ya.
0: Terus kalau hari Sabtu nanti ada live podcast bareng Beril sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Tahernya bakal ngerecokin mereka berdua.
1: Kalau hari Minggu
0: Kinos nih ada di sini nih semua penyiar soalnya. Gimana Rizky? Coba kasih tahu Rizky.
2: Kapan tahu?
0: Yang hari Minggu itu loh kan semua penyiar katanya nongkrong bareng Aldi Taher.
1: Di hari Minggu tanggal 7 Juni sahabat Suara, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher.
0: Itu. Dari jam berapa coba?
1: Dari jam 9 sampai selesai. Misalnya juga kita akan menggelar pre-love.
0: Ih, ada bazar thrift, ceritanya thrifting gitu loh. Thrifting. Barang-barang dari penyiar Iswara.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Makanya yuk langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Karena semua burger milik Allah. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya di 0816-114-104 sahabat Suara.
0: Ya.
1: Kalimat atau kata-kata yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pasangan.
0: Benar. Ya.
1: Kita ada telepon langsung dari Satrio Alexa.
3: Belum.
4: Mana nomornya belum dikasih?
0: Belum.
1: Bangsat. Maksudnya Bangsat itu Bang Satrio ya?
0: Bang Satrio. Benar.
1: Mana nomor teleponnya Bang Satrio? Aku mau telepon lah.
0: Bang Sat.
1: Tuh, di TikTok anjir.
0: Lagi mak loh. Kakak Alexa, kakak Satrio.
1: Jangan sebut-sebut nama Alexa.
0: Kenapa sih kamu teringat tiba-tiba sama
1: Ben Alexa
0: kamu?
1: Bilangnya. Ben Alexa.
0: Ben Alexa yang nyanyi Dewi kan? Iya, itu dia. Orang-orang tuh bertanya-tanya kenapa sih ada apa sih dengan Alexa Dewi? Alexa Dewi kan itu salah satu
1: Trauma
0: gitu.

0: goreng. Ih, jualannya di kampus.
1: Iya, namanya mah ayam kampus.
0: Oh, belum pernah ditekel di ini ya? Belum pernah ditekel di
1: yang itu. Yang itu berapa?
2: Iya, yang itu berapa? Ya kalau di teman.
1: Oh iya, gitu ya kan, kalau sama pacar kan enggak boleh yang itu berapa.
0: Iya, iya.
1: Lalu nawar, nawar orang boleh. Itu kan enggak boleh.
0: Iya. Iya. Dari Froze Bubble, enak paha atau dada? Waduh.
1: Nah, itu. Enak paha atau dada ya?
0: Dua-duanya enak sih. Sebenarnya dua-duanya enak sih.
1: Tergantung sukanya yang mana ya kan. Ada lagi ini dari Uci yang boleh diucapkan di resto tapi nggak boleh ke pacar. Mau sosis satu sama telur dua ya?
3: Enggak, ada yang manja lagi.
1: Mau sosis satu sama telur dua. Gitu, ke apa-apa gitu. Sosisnya satu sama telurnya dua, Bang. Gitu. Oh, gue geli sendiri.
0: Ya, kalau di restoran tuh dia fine-fine aja ya.
1: Iya, kan namanya juga kalau American breakfast. Yes, ada sosisnya, ada telurnya, gitu.
2: Tapi boleh ketika.
0: Tapi boleh tuh kalau diucapkan misalnya dari cewek ke cowok, ke pacar boleh gak sih?
2: Boleh.
3: Pacar gak boleh.
1: Ya.
0: Kalau pacarnya happy kayaknya.
1: Kok jadi happy ya? Kok agak ngeri sih aku. Ada lagi ini dari.
0: Siapa deh?
1: Ini siapa namanya?
3: Ini dari.
1: Dari Doni.
0: Oke. Boleh di restoran? Boleh bilang gini. Boleh nyicip gak?
1: Ah. Apa yang mau diicip?
0: Boleh
1: ngicip enggak? Ah, apa yang mau diicip?
2: Tester dulu makanannya.
1: Iya.
2: Pedes atau enggak biasa gitu.
1: Iya, pedes atau enggak.
3: Kuahnya panas enggak?
1: Bagian mana dari pacar lo yang kira-kira mau lo icip?
0: Iya, betul.
2: Aduh, itu kok sausnya ngecrot keluar.
1: Sausnya ngecrot. Crot. Iya. Bisa.
0: Wah, gila. Bahaya nih, bahaya nih. Bahaya
3: nih.
0: Biarin. Bahaya nih.
1: Sausnya ngecrot. Emang kalau ke pacar enggak boleh, kenapa?
2: Ah, ya gak sopan.
1: Ada yang bisa ngecrot dari pacarnya.
0: Sahabat suara ya, coba ikutan bagasi yuk. Bener apa enggak sih? 0816-114-1014. Ada gue ada lagi nih.
1: Apa?
0: Boleh di restoran atau mungkin di kafe gitu ya. Tapi gak boleh diomongin ke pacar.
1: Apaan tuh?
0: Kocok sendiri apa dikocokin nih?
1: Apaan?
0: Milkshake.
1: Kenapa begini? Kan harusnya begini.
0: Lagu spesial banget untuk pendengar kita pagi hari ini.
1: Iya, ini dia.
0: Ada Bang Satrio Alexa ya.
1: Lagunya pas sekali.

0: Oh gitu. Bikin salah.
1: Lu ngomong gitu aja udah salah. Dia udah ngafin lagi nih.

0: MTV kan gitu.
1: Soalnya kadang-kadang waktu di kalau yeah. MTV kadang-kadang aman pak,
0: aman bro.
2: Itu kayaknya amannya tanda petik ya. Apa? Ada kayak petiknya gitu.
1: Sekarang udah sehat banget.
2: Sehat parah.
1: Badannya udah jadi banget nih.
2: Atletis sekarang, atletis. Ini
1: ya. Sekarang lagi di mana Om Sat?
3: Atletis juga. Apa lagi di studio ada kerjaan mixing.
2: Keren. Kakak Satrio enggak ada niat-niatan maksudnya ngajak Gina gitu kayak jadi make collab nyanyi.
1: Jangan
2: gitu.
1: Nanti CV lu jatuh enggak laku.
2: kita kan punya lagu, Mas. Yang buat kalangan keluarga itu.
1: Oh iya.
2: Iya buat kalangan keluarga.
3: Udah datang aja enggak apa-apa, kontak aja ayo.
2: Asal kata Gina juga apa?
1: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
3: Oh, yang boleh diucapkan
1: di restoran.
3: Oke.
1: Tapi pas lagi sama pacar lo nggak boleh.
3: Oke. Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
1: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
1: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
1: restoran
2: bisa
1: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
3: Restoran,
1: ya,
3: gitu kan.
1: Ya,
2: langsung
1: ya,
2: ditampol ya. Sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
3: terus,
2: lagi.
3: Apa
2: lagi?
3: Apa namanya? Apa lagi? Minum. Versi segernya ada. Versi yang lebih segernya ada nggak sih?
1: Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
1: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Tapi gimana? Gitu kan?
1: Iya. Sekarang punya berapa sih, Om Sat?
2: Apanya?
1: Enggak, maksudnya project.
2: Project-nya.
1: Iya, ada berapa gitu sekarang project-nya.
2: Ngeri banget.
3: Aku ada band baru namanya SATS, sudah datang ke Suara waktu itu.
2: Oh.
3: Albumnya bulan ini, tahun ini.
2: Keren, SATS. Luar biasa.
1: Itu lu mau produseri?
3: Aku di Malik sampai di Alexa.
1: Kenapa?
3: Itu lagu-lagu dari zaman waktu aku di Malik sampai di Alexa.
1: Lu produseri apa lu terlibat di dalamnya?
3: Terlibat, nyanyi ada 3 orang.
1: Oh, lu kesini berarti pas bukan sama gua ya?
0: Ya, siang.
3: Apa?
2: Oh, siang. Biasa siang, kan kalau bintang tamu datangnya siang, ya kan?
3: Bukan, waktu itu siapa ya? Oh, itu Jill ya?
1: Oh, Jill.
2: Oh, Kak Jill. Oh, iya tua. Kak Ibu Tika komen jamnya Jill, betul banget. Okay. Iya gitu.
3: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
1: Akrab nih.
3: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Butika.
2: Duda.
0: Butika lagi ditinggal Kalimantan.
2: Iya.
1: Sikat Butika.
2: Ini udah pas banget loh. Apa status duda? Lokasi Jakarta. Kalau menjalin hubungan nggak perlu LDR ya.
1: Om Sat, sikat Om Sat, bisa Om Sat.
0: Asik. Terima kasih nomornya ya.
1: Asik.

Nasional atau BGN dan menunjuk Nani S. Dayeng sebagai penggantinya. Pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah evaluasi kinerja selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Evaluasi tersebut menyoroti aspek kedisiplinan SOP, tata kelola, serta kualitas layanan dan makanan dalam program MBG.

lolosnya pelajar MHS karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Ia menegaskan publik berhak mengkritik putusan tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam pengawasan terhadap penegakan hukum dalam negara demokratis. Mugianto juga mengingatkan negara wajib melakukan penyelidikan yang efektif, penegakan hukum yang akuntabel, serta pemulihan yang layak bagi korban jika kasus melibatkan aparat negara. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: warga lebih kalau ngomongin kenyang, yang penting kenyang. Yang penting kenyang asal murah.
1: Gimana sih Rizky? Kenyang tapi murah, iya. Apa enak tapi mahal?
0: Iya itu. Ada serupanya ternyata.
1: Nah, emang so kalau enak tapi mahal maksudnya bisa berarti kalau enak itu enggak kenyang gitu.
0: Kenyang juga sih kalau duitnya banyak kan makannya banyak juga ya. Kenyang juga sih, cuman kan sayang duitnya keluar banyak gitu loh. Ini ada surveinya sahabat suara. Sejumlah pedagang warteg mengungkapkan perubahan pada pola belanja pelanggan saat ini ya. Kalau dulu banyak yang mengambil beberapa lauk sekaligus, sekarang lain. Mayoritas pembeli lebih memilih menu yang lebih murah agar tetap bisa makan kenyang tanpa menguras kantong. Mulai dari nasi sama telur, tempe, sampai tahu jadi pilihan favorit karena dinilai lebih ramah di dompet. Iya dong, mungkin harganya lebih terjangkau dong, tahu sama tempe ya.
1: Atau kuah.
0: Sama kuahnya kuah doang.
1: Iya, nasi sama
0: atau
1: kuah
0: bumbu rendangnya doang.
1: Bumbu rendang, iya bisa itu.
0: Pedagang pun mengaku semakin jarang melihat transaksi makan dengan harga yang lebih tinggi seperti sebelumnya.
1: Nah, itu makanya. Kamu mending yang mana? Aku itu tipikal yang aku enggak bisa kalau ke tempat makan yang lihatnya modelannya prasmanan. Kayak ke warteg.
0: Ya.
1: Atau kayak misalnya ke apa tuh kalau yang rumah-rumah makan Sunda tuh yang di Jembreng gitu makan, enggak bisa aku. Kayak semua lauk pengen aku ambil tuh. Semuanya satu-satu. Mendingan udah aja yang duduk di meja, pesan menu kayak gitu. Jadi kalau aku tuh kalau disuruh milih aku pilihnya kenyang, murah, enak.
0: Kan pilihannya cuma dua, yang penting kenyang, asal murah. Gitu.
1: Kenyang asal murah.
0: Iya, atau gue mah yang penting enak, harga mah urusan belakangan gitu.
1: Oh, itu. Aku kenyang murah deh.
0: Kenyang murah. Kalau gue sekarang kan mungkin udah sorry ya, bukan gimana-gimana.
1: Sombong lu Kinas, langsung gitu.
0: Bukan ngomongin
1: sombong
0: uang ya.
1: Sombong lu Kinas.
0: Karena gue mungkin memperhatikan kebersihan makanan ya. Kalau gue mahal dikit enggak apa-apa dah. Yang penting bersih sama enak. Karena buat gue ya prinsip ya, gue boleh pelit sama yang lain. Misalnya gue pelit sama
1: Gina.
0: Cowok-cowok
1: sama Gina.
0: Suka banget sama otomotif.
1: Iya
0: kan? Kalau cowok-cowok mungkin royal sama otomotif sama hobinya. Gue bisa dibilang agak hitungan. Tapi kalau buat makan, gue gak mau pelit sama makan.
1: Kalau
0: buat makan ya, kalau buat makan biarin deh. Apalagi buat misalnya gue bayarin Tauti nih makan misalnya, nggak apa deh mahal gue, gitu. Tauti ya, gue nggak ngomongin Gina.
1: Gina, tadi juga perkara cowok-cowok royal otomotif gue kagak.
0: Iya kan ada yang sama hobinya tuh royal banget. Nggak apa-apa lah, gue yang penting makan minum. Makan minum gue es teh apa segala macam yang murah, warteg segala macam, yang penting gue bisa beli pelek gitu.
1: Udah modif no mobil-mobil tua no waktu itu sama belanja-belanja buru.
0: Tapi makan
1: apa segala
0: macam. Makan macem. Aku ini enggak forsir enggak?
1: Enggak.
0: Iya. Yang penting makan kalau gue sih.
1: Tapi ada restoran yang kalau enak tapi porsinya itu cuman kayak buat gelitik-gelitik
0: si lidah ibrit.
1: Doang seibrit gitu.
0: Pengecualian tuh udah mampu jual udah mah gua keluar duit banyak tapi enggak kenyang.
1: Nah, itu ada yang begitu, makanya aku mah mendingan kenyang api murah dah. Enak dah.
0: Kalau gua enggak mau pelit sama makan. Jadi mahal dikit enggak apa dah. Yang penting enak.
1: Sombong sih.
0: Kalau kamu gimana sahabat suara? Ya. 0816-114-1014 boleh voice note juga, boleh WhatsApp juga silakan ya, kamu ceritakan kamu lebih masuk tim mana, yang penting kenyang asal murah atau mungkin gak apa deh mahal dikit yang penting enak.
1: Nah,
0: ya tungguin suara seru.

0: praktis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Wah.

0: rasa tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Binsport.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.

0: kenyang. Tapi kalau misalnya udah kayak akhir-akhir bulan, ya udahlah yang penting kenyang aja, murah gak apa-apa. Tapi sih lebih better kayaknya enak, mahal, kenyang, dibayarin lagi.
1: Okay. Ngelunjak, si itu Uci. Namanya ngelunjak, Uci.
2: Mau didoain dapat pasangan gak nih?
1: Langsung kayak, ah saingan sama Butika lagi gitu kan. Ada lagi nih, halo.
3: Pagi semuanya, ini Edi dari Yogyakarta.
2: Oke.
3: Kalau aku tuh tipe yang murah, tapi yang bikin kenyang juga enak. Tapi di momen-momen tertentu kayak dapat apa gajian atau bonus bulanan, itu biasanya aku kayak self reward gitu loh. Beli ke tempat-tempat restoran yang menurut aku ya lumayan agak mahal, biar kayak buat self reward aja loh. Kayak kadang itu udah kerja nih sebulan, kita nyenengin badan gitu, kasih penghargaan karena dia udah berusaha sebulan gitu buat kerja gitu. Ya kalau hariannya sih mending kenyang, enak tapi murah juga. Tapi
1: sebagai
3: besar sih, aku sih makan masakan rumah ya. Aku tuh jarang banget jajan di luar.
2: Ya, berarti murah. Dia termasuk murah. Gua ringkes aja ya. Berarti Edi termasuk yang ya murah aja deh, yang penting kenyang.
1: Iya, gitu. Tapi akhirnya
2: karena dia enggak keberatan makan di rumah gitu.
1: Kalau makanan rumah kan bisa disesuaikan sama kondisi mulut.
2: Iya.
1: Jadi bisa jadi murah dan enak gitu jadinya.
2: Iya.
1: Karena kan bikin sendiri.
2: Iya, makanya aku simpulin dia termasuk yang enggak apa deh, murah yang penting kenyang.
1: Iya, gitu. Tapi kalau lagi ada uang lebih,
2: itu mah pasti reward. Itu mah enggak usah diomongin enggak sih? Itu mah pasti. Itu mah pasti kalau lagi ada uang mah ya kasih reward lah, beli yang mahal dikit. Tapi tetap nih, lu termasuk kalau milih makanan ya, gue mah gak mau yang mahal-mahal. Karena apa? Karena yang penting kalau buat gue tuh kenyang gitu.
1: Iya lagi.
2: Gitu ya. Coba kamu masuk yang mana ya sahabat suara ya. Jangan yang abu-abu nih. Lu mau yang mana? Yang jelas. Jangan abu-abu.
1: Sabar. Jangan bikin bingung, sabar. Sabar. Kita cuma ngelempar topik.
2: Sorry sahabat suara, sorry bercanda.
1: Iya.
2: Bercanda.
1: Iya.

0: satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026.

0: Mau ngingetin aja sahabat suara, mumpung masih tanggal muda, mudah-mudahan uang kamu masih nyisa banyak, dompet kamu masih tebal. Yuk dijaga, jangan terlalu banyak pengeluaran dulu, sampai nanti kamu ketemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Ya, di mana kamu bisa langsung datang ke Cilax Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Ih, cakep tuh. Ingat-ingat lagi tanggalnya ya. Tanggal 5 sampai 7 Juni. Nih, which is itu adalah weekend ini, hari ya, Jumat sampai hari Minggu.
0: Yes.
1: Jadi selain kamu bisa nikmatin beragam kuliner, nanti juga bisa nongkrong tuh bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
0: Ada gue sama Gina di hari Jumat tanggal ya. 5 Juni ya, yang bakal live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11. Dan sorenya bakal ada Reza dan juga Jill jam 4 sampai jam 7 malam. Itu live broadcast juga ya.
1: Itu gak berhenti tuh ya, begitu terus ya.
0: Yui.
1: Hari Sabtunya ada lagi, ada live podcast bareng Beryl sama Adit Insomnia di jam 5 sore.
0: Yes.
1: Nanti Aldi Tahirnya juga bakal ada di situ tuh, ngerecokin mereka berdua kan.
0: Hari Minggu tanggal 7 Juni nih. Konon katanya,
1: bukan semua... katanya, emang iya. Kenyataannya semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher.
2: Semua kru juga.
1: Semua kru Iswara ya. Satu kantor ini akan nongkrong bareng Aldi Taher mulai jam 9 pagi sampai selesai. Terus juga kita ada thrifting gitu loh, ada pre-love, ya kan? Kok diem sih Rizky?
0: Enggak, lagi nyimak.
1: Oh, lagi nyimak.
0: Lagi nyimak.
1: Dari tadi kayak ngomong. Makanya yuk, langsung aja dateng. Makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilax Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya,
0: kemarin ngelihat sosmednya si Aldi Taher, dia lagi ke Blok M.
1: Terus?
2: M Blok
0: ya. Itu emang tuh orang rusuh banget ya.
1: Dia ngapain?
0: Dia datengin ke store-nya Lawless.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini burger juga kan?
0: Dia burger Lawless. Dia manggil-manggil nama siapa ya?
1: Siapa?
0: Gofar.
1: Lah iya.
0: Bang Gofar. I love Lawless Burger. Terbaik ya Pak, sudah baca. Terus ada yang nyau tuh jauh-jauh. Udah kagak di situ. Bang Gofar. Apaan lu? Wih, aduh domba, enggak boleh begitu lu. Ngompor-ngomporin. Masih. Dalam hati gua nih orang enggak update lagi nih.
1: Padahal udah enggak ada.
0: Ya udah enggak di situ kan.
1: Iya,
0: Pak Gofar udah enggak di situ.
1: Pak Gofar kan udah punya bisnis yang lain.
0: Iya betul.
1: Itu dia. Otomotif.
0: Sama itu warung kopi.
2: Warung kopi
0: ya.
1: Oh, itu dia.
0: Iya betul. Lu kentut ya?
1: Enggak nyium ya.
0: Baru nyium ini.
2: Kalau gak gini-gini sih gak akan nyium.
1: Aku udah nyium dari tadi. Kok kayaknya ada aroma kurang sedap ya. Tapi kamu masih sadar ngobrolin Bang Gofar. Ya udah aku lanjutin aja. Nah ini kita lagi masih ngomongin ya sahabat suara ya, perkara kamu kalau makan lebih suka yang murah. Pada selepet Kidas. Yang murah kenyang atau yang enak tapi agak mahal gitu. Ini ada dari Uut.
0: Pagi Uut.
1: Aku termasuk gak pelit sih kalau urusan makan, mumpung masih bisa menikmati kan.
0: Ya.
1: Tapi ada teman bilang makan mahal-mahal banget, ujung-ujungnya jadi pup juga. Ah
0: iya
1: itu.
0: Sih, betul.
1: Iya, tapi kan dinikmati dulu. Kalau kata Uut tuh masuk ke mulut gitu. By the way mau cerita nih, kalau di Tegal ya, yang bikin gue terkejut di warteg pesen nasi setengah, telur balado, kentang balado, capcay dan teh tawar 6.500.
0: Gila.
1: Hah? Yang bener, Ut.
0: Gue sampai bilang, "Hah, 6.500, Bu." Di komen teman kantor gue, "Sombong lu." Lah, di Jakarta mah 6.500 enggak
1: ada. Kagak ada. Piringnya doang 6.500 kalau di Jakarta mah.
0: Murah banget sih emang, Ut. Ih, beruntunglah kamu lah masih bisa mendapatkan makanan enak dengan harga 6.500 tuh.
1: Nah,
0: biasa
1: itu
0: sih. Hai Gina, semangat pagi. Kalau aku yang penting enak dan murah.
1: Kagak ada pilihannya anarsi.
0: Gak ada, gak masuk.
1: Adanya murah kenyang atau enak
0: topping.
1: Mahal anarsi.
0: Jangan bikin emosi nih ya. Ada Ira Mansyah dari Makassar, baji-baji Ki, apakah reba? Kalau saya pilih makanan enak dan mengenyangkan, soal harga ya disesuaikan kondisi. Gak masuk topik juga.
1: Kagak bisa Ira.
0: pilihannya cuma dua.
1: Emang kalau manusia-manusia
0: murah pada tapi kenyang,
1: melunjak,
0: ya, atau mahal atau tapi enak. Pilihannya nah, cuma itu dua. Cuman dua itu.
1: Sabar, sabar,
0: Allah
1: sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nih ada Jo nih satu lagi nih ya. Jo bilang aku pilih yang murah kenyang dan enak.
0: Itu kan ada fotonya si Jo ya.
2: Iya.
0: Nah, pas banget nih mukanya Jo nih. Lepet nih.
2: Kenal lagi.
0: Lepet pakai karet si Jo nggak ya, masuk juga ke topik astagfirullahaladzim.
1: Idris lagi marah-marah, makanya yang bener ikutan topiknya sahabat suara.
0: Murah tapi kenyang, atau mahal tapi enak.
1: Lah
0: dua aja pilihannya sahabat suara.
1: Nah Jo milihnya juga begitu.
0: Apa?
1: Aku pilih murah kenyang dan enak.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Pergerakan 100.000 jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius tim pengawas atau timwas haji DPR RI. Wakil Ketua DPR RI San Mustofa menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Legislator Praksi Partai Nasdem itu menyebut keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah jemaah seperti melaksanakan sholat di Raudah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga mendorong pemerintah lakukan pemotongan ujian dalam transisi mahasiswa kedokteran hingga menjadi dokter.
3: Kami berharap bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dipangkas, yang perlu dikerjasamakan dengan Kementerian Kesehatan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Kedokteran itu, setelah mereka koasistensi, mereka mungkin langsung bisa masuk ke uji kompetensi. Tidak perlu lagi ada ujian transisi oleh IP. Ini perlu kita pangkas, Pak Menteri, sehingga nantinya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran itu tidak terlalu terbebani.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Menyoroti kasus gagalnya keberangkatan ibadah umroh yang menimpa ribuan calon jemaah, Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI menekankan peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga mendorong kehadiran negara memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah tersebut.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
5: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.

0: atau mungkin yang merasa hampa.
1: Asik.
0: Kenapa sih lagi hampa-hampa bener? Hampa lah, Nus. Gajian kemarin sekarang udah kosong. Makanya pilih makanannya yang murah aja, yang penting kenyang gitu, yang gak masalah. Kalau itu kan kita udah terbentur dengan kondisi ya. Itu mah udah lain urusan, lain urusan gak masalah. Yang penting tetap bersyukur. Assalamualaikum. Ini ada Irfan Malik di Jakarta. Kalau saya pilih murah dan kenyang, rasa gak terlalu enak gak apa-apa. Soalnya saya kalau lapar apa aja jadi enak. Ada loh begitu loh, bener. Kalau nyokap gue aja, nyokap gue nih ya, di rumah tuh kalau lagi di rumah, padahal ada lauk daging, ayam segala macam. Tapi begitu dia ketemu sama ikan asin, ada sambal, nasi panas, kerupuk kelar dia mah. Nggak disentuh tuh daging.
2: Iya, cukup tuh segitu.
0: Iya. Makanya nikmat nggak nikmat mah.
2: Sambalnya
0: terasi lagi. Waduh. Atau nggak sambal dadakan, anjay.
2: Biasanya mama zaman dulu itu biasanya banyakin lalapannya.
0: Iya. Pakai timun.
2: Timun.
0: Atau pakai selada.
2: Terong.
0: Terima kasih ya Irfan ya. Ada Amelia Nora nih. Kalau aku sehari-hari murah. Kalau aku sehari-hari murah kenyang. Karena gak masak, biasalah anak kos. Tapi kalau hangout pasti yang enak mahal. Karena kan ke mall atau emang wisata kuliner sama temen-temen yang lain. Jadi kamu masuk yang mana, Amelia? Kan pilihnya cuma dua, ini kamu pilih dua-duanya. Tapi tadi banyak di TikTok bilang gini, gua yang penting kopi tuku. Biar duit di dompet atau saldo tinggal 50 ribu. Pokoknya kopi tuku wajib hukumnya. Itu ada tuh orang begitu.
3: Masuk
0: ada.
3: Nih tuku masuk udah langsung.
0: Iya, jadi ada orang pecinta kopi ya. Kalau udah cinta banget sama kopi, gak mau tuh lidahnya kena kopi murah. Gak mau. Misalnya dia sikat nih kopi murah sasetan, pasti dia nambah lagi.
3: Iya
0: benar. Dia pasti harus kena tuh. Ih, bodo aman, pokoknya mahal-mahal deh.
2: Jual kopi itu sasetan. Dia setan.
0: Sasetan lo. Terlepas dari itu semua ya, mau murah tapi kenyang, mahal asal enak gitu, apapun ya. Yang penting bersyukur ya gak sih? Yang penting bersyukur. Itu semua makanan akan kerasa nikmat. Ya, karena percaya deh, apapun makanannya, semua makanan itu milik Allah. Colek Aldi Taher, sahabat suara. Karena nanti bakal seru-seruan sama kita tanggal 5 sama tanggal 7.
3: 5 sampai 7.
0: Di Cilaks Sudirman. Di acara apa tadi? Aduh,
3: Festival Burger.
0: Festival Dunia. Burger Dunia. Ya, sahabat suara. Oke, jangan kemana-mana karena sehabis ini kita bakal ada Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan, mau join, mau seru-seruan di Kocak, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap deh Suara Seru.
4: Yang baru di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara seru barengan kina-kina masih sampai jam 10 nanti nemenin kamu sama suara. Ada nanya ini Radio Bandung ya, salah.
1: Jakarta.
0: I Suara Jakarta, suara warga Indonesia 101,4.
1: Iya, kalau di Bandung I Suara ada yang siaran sendiri. Kang siapa kemarin tuh?
2: Urban, Trio Urban.
1: Iya, Trio Urban. Dua Urban sekarang.
0: Dua Urban.
1: Itu dia.
0: Iya, gitu ya. Oke, kita bacain. Kita bacain lagi. Kita mulai kocaknya ya. Udah siap ya? Belum ada yang mau ikutan?
3: Belum.
0: Masih boleh WhatsApp?
3: Ada, langsung aja.
0: Langsung aja kita aja. Ya udah, berempat aja lah ya. Kocak, koneksi, cerita

0: pagi Kain Sutra.
1: Semangat pagi.
2: Wah, semangatnya tidak sesemangat kemarin Kain Sutra.
0: Karena nggak dipakai jam tangan barunya ya.
2: Iya.
0: Nggak
3: dipakai kok.
0: Coba lihat.
3: Gak usah bahas itu lah.
0: Boleh dong.
3: Udah kali.
0: Coba lihat dong.
3: Ada sini.
2: Ada jamnya.
4: Buka, udah buka aja nggak apa.
3: Nggak mau.
4: Nggak mau.
2: Kain Sutra hari ini datang membawa berita apa nih?
0: Ah, cerita.
2: Oh, membawa cerita apa nih?
3: Pengen menceritakan tentang seseorang yang dermawan. Yang seseorang dermawan ini selalu memberikan
0: dermawan dan derwawan. Minus 5 nih artikulasi nih.
3: Dermawan. Derbagan.
0: Derbagan.
2: Kain Sutra.
3: Jadi, orang dermawan ini tuh selalu memberikan sesuatu kepada orang yang dia lihat. Mulai dari makanan, barang yang dia punya, atau mungkin sedikit rezeki yang akan dia berikan kepada orang tersebut.
0: Sedikit aja.
3: Okay. Karena kalau kebanyakan terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena di dompetnya cuma ada sedikit.
2: Karena kalau kebanyakan terlalu gimana-gimana gitu ya. Enggak menjelaskan ya. Ya, tapi enggak masalah. Lanjut silakan.
0: Karena kalau kebanyakan di dompetnya enggak sedikit. Katanya dermawan.
2: Iya.
0: Tapi itu kan.
2: Sebenarnya dia mau bilang kalau kebanyakan nanti enggak dijatah buat gue sendiri gitu.
3: Itu benar sekali.
2: Nah, itu.
0: Yuk kita mulai yuk. Silakan ceritanya gimana sih?
3: Pada suatu hari ada seseorang yang suka memberikan segala hal yang orang minta.
0: Udah, tadi lu udah cerita tuh yang itu.
3: Kan langsung di-bridging ya. Gak usah dipotong-potong. Besok-besok bapak aja cerita. Kesel loh saya.
2: Kai Sutra lagi PMS ini kayaknya.
3: Kacau nih.
2: Iya, lagi marah-marah nih.
3: Nah, karena kali ini dia ingin memberikan sesuatu yang berbeda, dia pun sambil berjalan menuju ke tempat dia bekerja, bertemulah dia dengan seseorang. Ah, kayaknya cocok orang ini. Kalau saya pagi ini akan memberikan
0: kanebo kering.
2: Wow.
4: Kering karena
5: joknya bahasa dia emang.
3: Emang bom motor.
0: Wajahnya berkeringat, mungkin habis olahraga atau mungkin dia datang ke kantor enggak punya uang jadi dia harus jalan kaki.
3: Oke.
0: Aku berikan kanebo kering ini untuk mengelap keringatnya supaya segar begitu duduk di bangku kantornya. Apapun pemberiannya harus disyukuri dong. Niatnya kan baik, ya kan? Tapi begitu saya berikan kanebo kering, bukan respon yang seperti saya harapkan yang saya dapatkan. Dia malah mengeringitkan dahinya. Sepertinya ada yang tidak cocok dengan barang pemberianku. Baiklah, akan aku tukar lagi. Kali ini aku akan memberikan dia sebuah
2: kemoceng.
0: Oh, debu. Oh, debu.
5: Lama-lama jadi petugas piket nih gua rasa.
0: Ini kanebo. Ketemunya di lampu merah bagaimana nih?
2: Kemoceng, iya. Karena kan tadi keringetan.
0: Oh.
2: Karena kanebo kering tidak berhasil.
0: Nempel dong bulu-bulunya kalau keringetan dikasih bulu ayam.
2: Di kicrit-kicrit aja gitu.
0: Oh, kicrit-kicrit.
2: Iya. Karena kanebo kering tidak berhasil untuk mengeringkan keringetnya, sebuah kemoceng ini diharapkan bisa memberikan angin-angin surga yang membuat wajah dan tubuhnya menjadi adem. Dan
0: geli tuh. Geli ya bulu ayam.
2: Ini kalau dimasukin ke hidung.
0: Iya sih.
2: Enggak suruh masukin
0: bersin,
2: ke hidung.
0: Bersin dia tuh.
2: Iya, itu dia. Sebentar sih, lupa loh sama cerita saya ini. Sampai di mana tuh tadi saya? Ya kan? Apa tadi saya sampai di mana?
3: Bulu hidung.
2: Iya.
3: Kemoceng.
2: Memberikan angin-angin surga ya.
0: Iya, betul.
2: Memberikan
0: betul.
2: Angin-angin surga supaya tubuh ini menjadi semakin rileks. Tapi kayaknya kalau sekedar kemoceng doang enggak cukup ya. Aku tuh membutuhkan sesuatu yang bisa menyegarkan dahaga. Barang itu adalah
0: sedotan meliuk-liuk.
5: Gak ngaruh ya buat
0: iya.
2: Sedotan ini doang tapi gak ada airnya kan?
5: Gak, tapi sedotan ini kan ajaib.
0: Oh, ajaib.
5: Ini punya ilmu buat menyegarkan.
0: Berarti jadi ada sedotan liuk-liuk ajaib.
5: Iya, itu maksud gue, thank you bang. Iya.
2: Apa yang disedot ya kalau boleh tanya?
5: Iya, jadi yang diminum ini apapun yang diminum bisa kerasa dingin atau panas dari sedotan itu gitu.
2: Oh, wow, magic.
5: Nyapuin sendiri. Iya. Nyapuin.
2: Tapi, wow.
5: Tapi punya sedotan enggak punya air percuma. Akhirnya dibuang sedotannya sama dia. Nah, orang ini malah minta
3: oli samping untuk motor yang dia bawa.
0: Jadi ternyata dia bukan haus, dia itu sedang kebingungan nih, motornya nggak mau nyala nih, dikasih oli samping.
3: Betul. Karena ternyata olinya ini tuh berwarnanya berbeda, Pak. Putih, kental, dan juga wanginya seperti wangi apa ya?
5: Itu yang buat kolam renang apa namanya?
2: Kaporit
0: kolam renang.
2: Warnanya putih kental, wanginya kayak bau kaporit.
0: Iya,
5: bau
0: kaporit. Aneh nih olinya, kenapa warnanya putih kental, udah gitu aromanya seperti kaporit ya?
2: Kayak tahu apaan itu?
0: Apa sih?
2: Kaporit itu begitu, kan ditabur ke kolam renang.
0: Karena aku ingin tahu sebenarnya cairan apa sih ini. Aku colek sedikit dan aku cicip rasanya, tempelkan ke lidah sedikit. Ah, ternyata tekstur dan rasanya seperti
2: keju.
0: Emang keju?
2: Apa?
0: Emang kamu udah pernah nyoba? Emangnya keju?
2: Di mana? Aku di pasar dia.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light karet Bifak Jakarta Pusat dari arah Jalan Penjernihan menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansyur saat ini terpantau padat. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat dari arah Kalideres menuju Jalan Daan Mogot saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk informasi terakhir dari Jakarta Timur, situasi arus lalu lintas di Jalan Kalimalang Malang dari arah Bekasi menuju Jalan Raden Intens terpantau ramai cenderung padat.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan Ginus Gina masih di suara seru sampai jam 10. Kalau tadi kita udah seru-seruan di kocak koneksi cerita acak yang ngomongin tentang keju ternyata.
1: Keju.
2: Iya, keju lumer.
1: Keju lumer kan warnanya memang agak putih,
0: kental. Aromanya kayak kaporit.
1: Kayak kaporit sih.
0: Enggak tahu.
1: Kayaknya sih sebenarnya itu pemutih pakaian.
0: Oh iya, kayak aroma iya. Baiklin gitu ya.
2: Benar-benar baiklin banget.
1: Besok gak usah diajak deh dia nih. Si kayak sutra.
0: Tapi keju tuh nggak ada yang rasa pandan.
1: Keju aromanya
0: itu aroma pandan. Iya, kalau di lumer itu bau pandan gitu.
1: Kalau kata Uul makanya luwak dong.
0: Ci, kasih tahu Ci.
1: Iya, bau pandan.
0: Kalau tadi binturong. Kita tinggalkan dulu kejunya ya. Karena saat lagi kita akan seru-seruan untuk menebak lagu yang akan disenandungkan oleh The Master, Miss Nikta Gina.
2: Iya.
0: Di mana lagi kalau bukan di Kinos Gina berkaraoke. Ada mau ikutan?
1: Tapi nanti ada sahabat suara juga yang nyuruh kita nebak enggak?
2: Ada,
1: kita ada. Oh, tetap lagi. Adu-aduan lagi.
0: Oh, adu-aduan.
1: Boleh. Siap aku sih.
0: Yuk, yang mau ikutan, yang mau seru-seruan, mau join, langsung aja kirimin WhatsApp ke 0816-114-1014. Formatnya gimana, Ibun?
1: Kasih hashtag Kinos Gina berkaraoke.
0: Yes. Kita joget dulu, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Asik. Selamat pagi buat kamu yang mencari rezekinya pagi-pagi hari ini. Berangkat mesti pagi-pagi, tapi keluar dari mesti malam-malam.
1: Wah, berantakan tuh, Bang.
0: Pergi pagi pulang malam, kayak lagunya Armada yang ini satu ya.
1: Pergi pagi pulang pagi.
0: Iya, itu dia.

0: Waktunya untuk Inos Gina berkaraoke, sahabat suara.
1: Ya, ini ada waktu yang ditunggu-tunggu. Seberapa paham kita mengenai musikalitas Indonesia?
0: Soi, musikalitas banget nih.
1: Parah.
0: Sedap bener.
1: Nanti kita akan ada penantang.
0: Coba, kamu kasih.
1: Ibu, ntar aku nyanyi dulu boleh gak? Ansara Fatayat.
0: Sedap. Tarik, Bu Gina. Gak bisa dipancing dikit sama lagu beginian lu.
2: Banget gue mau jadiin back sound ya.
0: Iya. Coba.
1: Kan kita salfok jadinya apa?
0: Mau sambil
1: apa?
0: Nungguin penantang, kamu kasih lagu buat aku satu. Itu lagu?
1: Iya.
0: Emang ada lagu begitu, Nur?
1: Ada.
0: Pakai intonasinya dong.
1: Lah itu ada intonasinya.
0: Enggak ada itu, enggak ada intonasinya.
1: Refnya bagian refnya. Ada yang
0: masuk kan? Itu ada yang tahu itu. Kok ada yang bisa jawab sih?
1: Itu ada. Betul sekali tuh. Warga-warga TikTok bener.
0: Gila lu.
1: Naik, naik ke puncak gunung.
0: Coba lagi mana? Sumpah. Mana dia?
1: Lah tapi itu ketebak, itu bisa naik-naik ke puncak gunung. Pada pinter-pinter. Ini Raja Gugu sama Uci. Uci emang benar-benar ya. Dia 10 tahun apa di Stara apa gimana sih?
2: Gua mau coba nih.
1: Coba ya. Kan sama aja dia sama gua tuh. Apaan tuh ya?
0: Gimana ya?
1: Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah.
0: Gira.
1: Bisa kan? Gira kan? Bisa.
0: Langsung aja kita. Kita telepon, kita ngobrol langsung sama Rina. Selamat pagi Rina.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Rina.
1: Pagi.
0: Jadi Rina, kamu murah tapi kenyang, apa mahal tapi enak?
3: Enggak, aku abu-abu ya.
0: Yang kena abu-abu dong.
1: Kan lu dijepret pakai karet gelang lo, sama Kinos baru tahu lo.
0: Rins,
1: kan?
0: Rins.
3: Aku yang tim murah tapi kenyang.
1: Murah tapi dijangan dan enak.
3: Enak.
0: Ya enak mah kadang-kadang kalau kita menikmati dan bersyukur mah tetap enak aja Rina ya.
1: Nah itu. Oh. Rina udah punya lagu nih.
0: Asik.
1: Benar.
3: Benar.
1: Oke, okay, siap. Coba gimana lagunya Rina, kalau dari bahasa dari suasana kan dia pengen balas dendam dia mah.
0: Oke, enggak takut. Benar. Aku enggak takut. Silakan.
1: Bener lagi katanya.
0: Rina udah siap lagu pertamanya? Emang cuma satu ding lagunya. Langsung ref aja ya.
1: Deg-degan. Oke, siap.
0: Sikat Rin.
3: Apa? Tunggu.
1: Si Rina.
3: Kabar Ibu.
1: Oke, oke, enggak masalah.
3: Ini.
1: Apa?
3: Apa? Bukan.
0: Allahu Akbar.
1: Yo, dua ni. Si.
3: Na ni na na na na na na na na na.
1: Aku Thailand. Na na na.
0: Ini lagu Vietnam ya?
3: Enggak.
0: Mana mana coba?
3: Na na na na na na na na na na.
1: This is disco lazy time. I want you, I need you. Bener gak? Bener ya? Bener ya Rina?
3: Iya.
0: Gira. Lagi gacor nih si ibu nih.
1: Hari ini aku hebat ya.
0: Kata bang.
1: Apa? Iya kan kita berguru sama Uci. Orang gue kalau pulang siaran sekarang gue jaga di toko kaset, Rin.
3: Awas ya Uci ya.
0: Masih ketebak berarti. Nih yang gak ketebak nih, silakan lo.
1: Jidididilai. Rap. Sel. Rap. Astagfirullah. Itu ada nadanya tuh. Gampang. Jelas banget itu.
0: Coba lagi-lagi. Bagian refnya ya. Muncrat. Muncrat. Ih, muncrat. Ih, ih. Yuh, malu. Malu, pasti malu nih. Malu lah.
2: Mukanya merah.
0: Ih, ganti-ganti busa. Ganti busa.
1: Gue mau kayak yang waktu itu siapa tuh? Yang dapat tiket Java Jazz. Gue lagi gue lagi begitu aja bisa ketebak tuh coba ya.
0: Eh, malah kebaca nih ya. Malah ketahuan nih.
1: Jelas tuh.
0: Malah ketahuan.
2: Gimana tuh? Enggak usah kasih clue nih.
1: Airina.
0: Clue-nya band.
1: Ini enggak ada air-air liur gue nih di mic.
0: Ih, gitu. Jiji banget. Kasian banget ntar Reza sama Jill.
1: Rina, Rina, ayo Rina.
0: Ben, terkenal.
3: Ben,
1: iya.
3: Ya Ben terkenal pastinya.
0: Iya, ada memang. Yang gak terkenal, ada yang gak terkenal. Iya. Dia band asal Bandung. Eh dia Bandung gak sih?
4: Bandung. Eh Bandung ya emang ya?
0: Bandung, bener Bandung.
1: Gitu nadanya Rina,
3: bener.
0: Asal Bandung, Rin.
3: Band asal Bandung
1: ya. Asal Bandung, Bandung.
0: Bandung pisan uy.
1: Emang dari Bandung ya?
0: Bandung setahu gue sih.
1: Emang ya?
0: Itu kepanjangannya itu adalah
2: nama salah satu
0: iya,
2: transportasi.
0: Iya. Iya.

0: Coba gue yang gue wakilin ya.
1: Rila browsing nih, lihat di TikTok nih, padahal gue mute.
2: Itu.
3: Bin.
4: Gak ada minta di grup deh.
1: Ada yang jawab nih. Cherry Bell Beautiful katanya.
0: Salah.
3: Cherry Bell Beautiful. Oh, bintang di surga.
0: Salah.
2: Oh, bintang di surga. Tapi lu bisa nyanyiinnya gimana? Emang lagunya harusnya gimana coba?
3: Nggak. Dapatkah aku memeluknya bagai bintang di surga?
4: Salah, salah, salah. Liriknya bener tapi salah lagu. Lu yang mana bacanya?
2: Iya, Rina, lagunya betul itu dapatkah?
4: Liriknya bener, liriknya bener.
2: Memeluknya menjadikan bintang di surga. Judulnya bukan bintang di surga, tapi
4: Noah itu Noah.
2: Iya.
4: Bintang di surga mah Noah.
1: Ah, enggak jadi dapat.
3: 3
4: siapa? ST12. ST12 judulnya.
2: Rasa yang tertinggal.
4: Iya, padahal tadi kalau berhasil nebak ya mau aku kasih uang elektronik 50.000.
2: Iya, ribet.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sampainya ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Hadis Channel. Kak Gina mau nanya, nyamuk kalau dikasih obat kenapa malah mati bukannya sembuh? Ah, itu. Nanti kita tampung ya.
1: Eh, aku lagi nonton ini nih.
0: Apaan
1: udah
0: tuh?
1: Mulai nih. Indonesia Open jam 9.
0: Indonesia Open pagi amat mulainya jam 9.
1: Lah dari jam 9.
0: Enggak pada sarapan dulu itu atlet-atletnya.
1: Atlet mah sarapannya jam 6 jam 7 dulu.
0: Ya Allah pagi bener.
1: Nah, iya.
0: Indonesia Open tayang mainnya di mana sih?
1: Eh, kok belum mulai sih? Jam 10 kali ya?
0: Jam 9.
1: Oh iya, salah gue. Oke, gue liatnya di sini nih berarti. Dia kalau ditayangin di RCTI Plus sahabat suara.
0: Plusnya plus apa sih bang kalau boleh
1: plus,
0: tahu?
1: Plus.
0: Oh plus
1: iya,
0: plus.
1: Plus bayarnya soalnya. Soalnya kayak bayar ini pak.
0: Apa?
1: Bayar langganan gitu buat seminggu gitu pak.
0: Oh iya. Gitu.
1: Yoi.
0: Ada berita apa nih bang dari seputar bulu tangkis?
1: Nah ada kabar mengembirakan. Kemarin kan gue bilang sayang banget Ubed gak bisa nemenin Jojo sama Alwi.
0: Iya.
1: Karena poinnya belum mencukupi.
0: Iya.
1: Untuk masuk ke seri 1000.
0: Iya.
1: Emang rezeki gak bakal kemana.
0: Kenapa kita kena tepuk sih?
1: Iya. Emang rezeki mah gak bakal kemana.
0: Rezeki gak kemana. Orangnya yang emang kemana-mana.
1: Si Kun Lafut.
0: Iya.
1: Perwakilan dari Thailand.
0: Iya.
1: Ngundurin diri.
0: Kenapa?
1: Ya mungkin kinerja gak bagus. Jadi kena layoff.
0: Oh gitu.
1: Salah dong.
0: Presiden.
1: Dia masih cedera dulu.
0: Kun Lafut cedera.
1: Iya padahal Kun Lafut jago banget.
0: Kok diganti dia orang Indonesia kan di Thailand.
1: Berarti ini berdasarkan ranking dong.
0: Berdasarkan ranking.
1: Iya jadi rankingnya si Ubed ini kayak tipis-tipis banget untuk masuk ke seri 1000.
0: Sama Kun Lafut.
1: Enggak jauh dong Kun Lafut ranking 2 di dunia.
0: Lah katanya berdasarkan ranking kamu bilang
1: iya,
0: tadi.
1: Iya misalnya ranking 10 sampai ranking 10 itu bisa masuk ke seri 1000. Nah si Ubed ini ranking 11.
0: Jadi dimasukin ke seri 1000.
1: Iya.
0: Oh gitu. Kirain kalau Thailand digantinya sama Thailand. Kalau Indonesia ya diganti
1: kalau
0: sama Indonesia.
1: Kalau untuk Thomas Cup sama Uber Cup mungkin begitu ya. Karena kan melakukan pertandingannya itu by tim ya gitu. Tapi kalau ini enggak kayaknya berdasarkan ranking deh.
0: Kun Lafut enggak diganti nama Kun Fayakun.
1: Lucu juga kamu ya.
0: Ya lumayan bang kecil-kecilan.
1: Jadi lanjut. Sedikit informasi untuk pertandingan Indonesia Open hari ini ya. Mau yang mana sih lo? Naik turun bikin orang puyeng aja suruh bacanya. Si buluk. Hari ini di lapangan atau di court 1 ada Lani Tria Mayasari sama Apriani Rahayu lawan Yuki Fukushima sama Mayu Matsumoto. Ini berat.
2: Berat, jujur.
0: Yuki sama Mayu ini hebat.
1: Ini kalau gak salah ranking 5 ya kalau gak salah ya.
0: Berat. Oh gitu.
1: Ini berat sih. Berat. Sedangkan Lani sama Apriani itu belum dapat nomor unggulan.
0: Gitu.
1: Yang
0: terus
1: yang terbaik aja lah ya. Ini di jam 9.50 baru mulai ya. AKA match kedua deh kalau enggak salah.
2: Iya, match 2.
0: Okay. Itu di lapangan 1.
1: Lapangan 1.
0: Yang ada sorot kameranya di lapangan berapa?
1: Dua-duanya ada?
2: Dua-duanya.
0: Oh, ada.
1: Jadi kalau di court 1 itu disiarinnya di RCTI. Sedangkan kalau di court 2 itu di iNews.
0: Oh, satu Yoi. Grup. Kalau court 3, Bang?
1: Court 3 enggak ada. Kita cuma di Indonesia Open cuma main 2 court.
0: Oh gitu. Ya. Kalau gitu kita bisa main-main santai di court 3.
1: Ada court 3.
2: Bisa minjem.
1: Tapi di Indonesia. Sorry guys.
0: Sela lapangan.
1: Sorry sahabat suara. Ada court 3 tapi enggak ada pemain Indonesia.
2: Oh, enggak
1: ada pemain Indonesia.
0: Ya, kalau bukan pemain Indonesia kagak disiarin, enggak masuk TV dia. Ya, kasihan gelap.
1: Tapi pinternya gitu loh. Pinternya Indonesia tuh gitu. Ya udah misalnya si MNC Group ini, ya udah gue cuma bisa 2 channel nih yang nayangin. Gimana caranya semua perwakilan Indonesia mainnya itu di court 1 sama court 2. Karena
0: gitu.
1: Di court 3 gua enggak bisa nayangin nih. Jadi enggak ada tuh pemain Indonesia di court 3.
0: Oh, padahal kameranya kan tinggal digeser pakai roda kan kameranya.
1: Enggak bisa, Nul. Enggak bisa, Nul. Geser-geser gitu di live gitu enggak bisa.
3: Itu kan court 3 kosong.
0: Lah iya, lah entar anak gua sewa lapangan di situ.
1: 50.000 sejam noh masih di sana.
0: 50.000 sejam iya. Sih lebih murah daripada lapangan yang biasanya.
1: Iya, tapi enggak tapi disorakin tuh.
3: Bubar gitu.
1: Ada Amalia Cahaya Pratiwi sama Siti Fadia itu menghadapi Baik Hana sama Lee Sohe. Ini juga berat banget. Karena Baik Hana ini kalau enggak salah unggulan 1 apa unggulan 2 gitu.
0: Lah kan dia baik. Kalau dia baik mah kasih aja kali baik. Aja dia kasih kemenangan sama kita.
1: Namanya Baik Hana bukan berarti dia orangnya baik, belum tentu ya.
0: Oke.
1: Kemudian ada Fajar Alfian sama Fikri. Ini akan menghadapi Chen Boyang.
4: sama Liu Yi. Ini harusnya bisa karena Fajar sama Fikri kan unggulan ketiga, sedangkan lawannya belum. Tiga pak.
1: Nah kemarin baru naik pak.
4: BWM? Itu ranking.
1: Oh itu ranking. Oh sih.
4: Kali ini unggulan di kompetisi. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, lu nggak ngerti sih lu. Makanya lu kurang paham. Banyak nonton.
1: Yeah, yeah, yeah. Benar.
0: Tadi itu ranking. Kalau ini unggulan nomor tiga.
4: Unggulan ketiga.
0: Di sini nih nanti.
4: Di mana?
0: Di lapangan satu.

0: yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh barangan Kinoskina. Sahabat suara, tahukah kamu kalau hari ini bertepatan dengan Hari Sepeda Sedunia?
1: Yeay, tepuk tangan.
0: Tapi menurut gua, Indonesia itu kurang pengguna sepedanya untuk aktivitas hari-harinya.
1: Bener. Ya, nggak jadi untuk tepuk COVID tangan.
0: Untuk COVID deh. Tuh orangnya itu ngewalk ya. Tapi mudah-mudahan kalau kayak di Singapura ya, di sana tuh pada banyak yang naik sepeda. Bahkan kalau di tempat wisatanya ya, sepedanya itu jadi rebutan. Ya, Nul, ya terakhir ya, Nul, ya.
1: Iya.
0: Sampai kita mau ngambil aja, diambil lagi. Saking jadi alat transportasi yang emang digandrungi aja gitu di sana tuh.
1: Kalau
0: gitu.
1: Di Singapura, kalau di sini kan hanya untuk alat menyapa. Sepeda.
0: Sepeda. Hari ini ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendorong masyarakat menggunakan sepeda. Mengendarai sepeda dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungan karena sepeda adalah salah satu sarana transportasi yang murah dan juga sehat.
1: Jalurnya nggak ada.
0: Ada.
1: Emang ada.
0: Tapi walaupun emang
1: tapi
0: belum.
1: Tapi suka diambil lama.
0: Di semua ruas-ruas jalan.
1: Suka diambil lama. Motor.
2: Suka jadi parkir taksel.
1: Iya, atau taksi online, parkir di situ.
0: Salahnya kan berarti bukan di pemerintah ya, udah disiapin, ada aja yang salah menggunakan fasilitas itu. Betul. Berarti kan di SDM-nya nih.

0: Iswara pakai sepeda.
1: Itu baru aku mau tanya ke kamu.
2: Itu dia coba.
1: Dari rumah ke Iswara.
0: Jujur aja, aku sih kayaknya
1: aku
0: gak
1: sih
0: sanggup
1: yes.
0: Deh.
1: Aku yes.
0: Apaan dulu kamu dari rumah ke Kelapa Gading aja enggak sanggup?
1: Lah, kan kita berdua, Mas. Aku dibonceng.
0: Lah, gua iya, nyantung sehat betis yes. Bucat dong.
1: Lah iya, kan kita kemana-mana berdua. Kalau naik mobil kamu yang nyetir, aku kan duduk di sebelah.
0: Enggak, serius aku nanya.
1: Naik sepeda begitu.
0: Mau enggak ke tempat kerja kamu naik sepeda?
1: Ya, kalau jaraknya 500 meter sih.
0: Enggak sekarang, dari rumah ke sini. Dari Pulau Mas ke Cilandak. Ini Cilandak ya?
1: Cilandak. Ya, kalau sampai sini boleh bobo sih. Enggak apa-apa.
0: Tapi kayaknya capek dulu, jauh banget.
1: 20,
0: naik mobil
1: kita
0: aja lama.
1: Itu dari rumah ke sini kurang lebih tuh 20 kilo.
0: 25 kilo.
1: Bayangin aja kalau setiap hari kayak begitu.
0: Kalau santai udah gitu berdiri-berdiri di jalan oke lah. Masih oke lah mungkin.
1: Berarti
0: ya.
1: Kita berangkatnya jam 3 pagi.
0: Nggak
1: setiap hari.
0: Ya Allah.
1: Kalau santai PR kan?
0: Banget.
1: Ntar kita bertidur di rest area.
0: Berarti jawabannya nggak bisa ya? Nggak bisa
1: nggak
0: ya?
1: Bisa deh kayaknya aku. Kecuali dibonceng sama kamu.
0: Nggak bisa juga. Boncengnya juga pegel tau pantatnya.
2: Iya benar.
0: Iya.
3: Abonnya berdiri pak, pakai jalur di belakang.
1: Oh capek banget dong.
0: Terakhir kamu naik sepeda dul?
1: Terakhir naik sepeda
0: yang itu. Yang pasti covid itu ya.
1: Yang
0: hampir ketabrak
1: jatuh,
0: ya.
1: Oh iya yang hampir ketabrak itu yang kamu tarik udah abis itu aku trauma nggak mau naik sepeda,
0: sepeda lagi.
1: Hmm.
0: Gue terakhir ya itu juga kayaknya.
1: Iya. Abis kan nggak ada.
0: Oh enggak, aku beberapa kali masih ke masjid sempat tuh belum punya motor.
1: Oh iya naik sepeda.
0: Naik sepeda tuh ke masjid. Kalau lu, Dra?
3: Pas pandemi sih. Dari Bintaro ke Sarinah.
1: Oh. Dari Bintaro ke Sarinah, jauh
0: lumayan
1: dong.
3: Lumayan.
0: Lu punya sepeda bang?
3: Ada. Ada lah gue.
0: Minjem?
3: BMX. Pakai BMX dulu.
0: Serius punya BMX
3: serius,
0: lu?
3: Ada. Gila,
1: wow.
0: Gaul banget BMX. Temennya Arman Maulana nih. Lu?
2: Udah lama banget. Gue udah banyakkan sepatu roda sekarang. Kalau sepeda, terakhir SMA kayaknya deh. BMX nah, juga.
0: Tapi masih inget cara naik sepeda gak?
2: Masih.
1: Tapi sekarang kan sepeda juga banyak dialih fungsi jadi alat tulis kan?
2: Hah? Apa? Kok gitu?
0: Sepeda apa tuh?
1: Sepeda. Kurang ya, nanti aku cari lagi
0: ada
1: yang lainnya.
0: Ada sepeda-sepeda yang paling gaul.
1: Apa tuh?
0: Kekinian.
2: Apaan?
0: Fiksi. Sepeda.
1: Sepeda.
2: Sepeda. Sepeda.
1: Sepeda.
2: Bukan.
1: Minta lagu aja bang. Kurang ini kayaknya iya.

0: dilempar botol baru tahu loh. Bentar, sama penonton lain.
1: Tadi kan ngebahas sepeda ya?
0: Iya. Ah, momen tebak-tebak aja dia kayaknya. Gue rasa sih kesana ya.
1: Buah-buah apa yang...
0: Oh, jadi buah? Tadi sepeda?
1: Enggak. Buah-buah apa yang sering ada di alat transportasi? Kan alat transportasi dong, sepeda alat transportasi. Buah yang sering ada di alat transportasi.
0: Bos.
1: Apa buas?
0: Bus.
1: Buah salosa?
0: Bukan, buas, bus. Maksudnya bus.
1: Buas apa? Buahnya apa?
0: Buah.
1: Buah apa yang sering ada di transportasi, alat transportasi?
2: Paya.
1: Apa paya?
2: Buah pepaya.
1: Ya apa? Kenapa pepaya?
2: Enggak tahu, kayak ada aja gitu.
0: Ada gitu pepaya di alat transportasi.
2: Gue lihat sih banyak ya.
0: Pepaya? Gimana ya? Maksudnya? Apa kemana ya? Arahnya?
1: Pepaya yang mana nih? Berarti udah jatuh banget tuh.
0: Udah jatuh banget lagi.
1: Ayo, buah-buah apa yang sering ada di transportasi?
0: Kiwi.
1: Kenapa kiwi?
2: Bang kiwi bang.
1: Kamu tahu nggak? Tahu dari sini ya?
0: Enggak.
1: Pasti tahu kamu lihat.
0: Coba cari di situ.
1: Ada tadi ada.
0: Emang ada.
2: Kiwi lo kenapa kiwi?
1: Bang kiwi bang.
2: Enggak, dia kenapa?
0: Enggak tahu bahkan.
2: Asal aja.
0: Iya, asal aja gua. Tadi gua tiba-tiba lihat kiwi gitu, tiba-tiba lo bilang kiwi bang. Iya bisa juga tuh.
1: Matiin berarti nih,
0: Enggak ada, Mas. Percaya sama aku.
1: Lanjut.
2: Ya, buah.
0: Buah. Aduh, gimana tuh punya banyak.
1: Apa aja deh? Buah.
0: Bentar dulu ya.
1: Peralatan dapur yang paling romantis.
2: Apa tuh? Panci?
0: Peralatan dapur yang paling romantis.
2: Panci?
0: Apa panci?
2: Cobek.
1: Kenapa cobek?
2: Karena suka ngulek. Enggak.
1: Aduh, itu mah enggak romantis.
2: Apa peralatan dong?
3: Rumah tangga ya?
1: Iya. Dapur.
0: Apa ya?
1: Dapur yang paling romantis.
2: Dapur.
3: Yang romantis.
1: Romantis?
3: Centong.
1: Salah.
3: Cen tong.
1: Salah. Jangan ngintip TikTok ya.
0: Apa ya?
2: Loyang.
1: Apa loyang? Lo gue sayang, salah.
3: Lo yang gue goyang.
1: Salah.
0: Apa nih?
1: Talenan.
3: Kenapa?
2: Kok?
1: Talenan maka tak sayang.
0: Talenan maka tak sayang. Ya. Aduh, Gina tuh punya lagi deh, apa ya?
3: Oh, itu kan apa, tak kenal maka tak sayang. Kalau hewan yang gak saling kenal apa?
1: Hewan?
3: Yang gak saling kenal.
0: Tak kenal. Asing.
3: Bukan.
2: Gajah.
1: Hewan yang tidak saling mengenal.
2: Gajah.
3: Gajah itu. Apa dong? Ikan asin.
0: Ikan asing. Ikan asing. Nih ada lagi ya, masih tentang makanan-makanan kan.
3: Satu menit lagi nih, Bun.
0: Bawang apa yang sering pergi-pergi?
3: Bawang yang sering
0: pergi-pergi.
1: Bawang yang sering pergi-pergi.
2: Oh, gue tahu ya, ketebak.
1: Bawang Bombay.
2: Salah.
0: Iya lagi.
1: Kenapa?
0: Bawang Bombay. Sayur apa yang suka nelpon-nelpon?
3: Sayur.
1: Lalapan.
0: Bukan.
1: Telepon jadinya kan?
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Ayo, sayur yang suka telepon.
2: Sayur.
3: Aduh,
1: sawi.
3: Sawi.
2: Oyong. Bukan. Sayur kol.
0: Ya, sayur.
2: Buluk.
0: Kok ada tahu sih?
3: Coba, Bun, bahasa Inggrisnya berpikir apa sih, Bun?
0: Think.
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki apa sih, Pak?
1: Man.
3: Kalau bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis terus.
1: Think man sweet.
0: Mentingin.
3: Bukan.
0: Apa ya?
3: Nyerah.
1: Bahasa Inggrisnya apa?
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Manting sweet. Manting sweet.
0: Apa ya?
1: Gak tahu.
3: Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan. Ting-ting
1: gak rudak.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Terima kasih ya.
4: Dengan tebak-tebakan.
0: Ini padahal gak ada banyak yang ngasih tebak-tebakan di TikTok. Nanti besok kita main lagi lah insya Allah ya.
1: Gak apa-apa, kita lanjutin aja di TikTok ya. Tapi kita harus closing dulu suaranya. Suara Surya harus kita closing dulu karena udah jam 10. Kita ketemu lagi besok seperti biasa ada jam 7 ya.
0: Dadah.
1: Terima kasih. Have a nice day semuanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara,
7: suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kan, enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh, itu radal.
2: Terus
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
0: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget tuh. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online Sandi Karusel. Ada
1: ya, Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp-nya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathione. Ini

Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hari kedua masuk kerja di bulan Juni. Tenang aja, hari pertama tanggal merah kemarin ditemenin sama Dodo. Sekarang ditemenin lagi sama Dodo, agak geli ya nyebut nama. Ya, saya akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Astrid dengan Terpukau, lagu keempat di 10 lagu keren yang menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 siang. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang yang pasti dengan lagu-lagu Indonesia dan juga

cerita seputar apapun yang terjadi pagi ini atau kemarin, silakan voice note 0816 114 1014. Live TikTok nanti ya. Saya rapi-rapi dulu. Agak kurang ends nih, alias kurang enak ya. Rambutnya belum diset, asik. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

Widianto, Roni Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

0: Indonesia, Rosa Ivan Seventeen, Sandi Sondoro siap dimainkan setelah Rizky Febian. Kesempurnaan Cinta, Dodo Harahap masih bersama kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

siang kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, kalau misalnya mau ngobrol di balik lagu, live TikTok sudah muncul. Silakan di iswara.network. Dilanjut dengan yang ini.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gokil, potong patah. Rif dengan Bunga di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Diulang lagi kayaknya ya. Malam sahabat suara ya, lagi ngobrol ya. Hai, apa kabar sahibat? Tumben rambut berantakan habis rider kayaknya. Yuh, anak motor dipikir saya ya. Buh, padahal mah ini udah di waxing. Rambutnya bukan di waxing dalam artian dicukur, tapi udah di wax gitu ya. Tapi ini namanya rambutnya belum di trim, jadinya ya sudah berantakan gitu ya. Lanjut ke lagu selanjutnya. Yang kangen sama Pasto dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

dan setelah Eat Gitaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tebak-tebakan yuk, Indokustik nanti musisinya siapa? Empat wanita.
1: Kalau masih kecil cewek berarti ya.
0: Kan comeback-nya dan juga singlenya mereka yang terbaru. Sesaat lagi kita akan ngobrol sama Starby di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang

0: Inilah dia dengan lama-lama di Iswara Jakarta,
1: Surabaya, Bandung. Suara warga Indonesia.
0: Sahabat Suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Iswara mau ngajak sahabat Suara ke Cilak Sudirman karena ada Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11, dan sorenya akan ada Reza Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
5: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir

0: Seperti janji saya, sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, akan ngobrol di Indokustik. Jadi kalau udah Indokustik berarti ada musisi yang sudah datang ke lantai 6 Wisma MRA, studionya Iswara. Gak cuma sendirian, jadi kalau sahabat suara lihat langsung di live TikToknya Iswara at iswara.network, ada empat cewek cantik banget. Saya jamin mereka udah mandi ya. Bukan berarti radio sekarang tuh udah gak boleh gak mandi karena semua udah ada kamera. Yang pasti ngobrol bareng Starby.
1: Hai.
0: Hai-nya aja domisol ya. Ada yang do, ada yang mi, ada yang sol ya. Dodo dan juga ada Agoy, produser saya sini di belakang. Jangan situ, sempit. Dan juga Starby, kenalan dulu ya. Ini adalah aku nyebutnya grup, girl band,
1: girl group.
0: Yeah. Apa yang bedanya girl group sama girl band ya?
1: Band. Apa band ya? Mungkin kan lebih band kan?
2: Iya, band.
0: Ada alat musiknya ya.
1: Yeah.
0: Masuk akal. Keren lu guys, beneran ya. Kali ini ada Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Kita kenalan dulu. Abel yang mana Abel?
3: Aku.
0: Halo itu. Ayat buat sahabat suara nih Abel. Ya terus juga Sheila.
4: Halo, aku Sheila.
0: Aduh, Sheila yang pakai lengan panjang putih ya. Kezia.
5: Hai, aku Kezia.
0: Anak Harley Davidson. Pakai Slayer. Jodoh banget tapi keren gayanya ya. Bokap kayak gitu juga enggak? Pakai Slayer enggak?
4: Enggak
0: gitu juga dong katanya ya. Chelsea, hai. Sekali lagi Chelsea, hai.
6: Hai, aku Chelsea.
0: Iya, baru aku nyalain maaf mic-nya.
6: Oh,
0: aku sebenarnya tangan cuma dua, federnya banyak. Oh, okay. Mereka adalah Starby yang dimana kali ini mereka akan memperkenalkan single terbarunya yang penuh energi dan percaya diri. Judulnya adalah Inferno. Nah, selamat datang di Iswara sekali lagi ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol, kenalan lagi sama sahabat suara. Gimana sih perasaan kalian ya bisa comeback setelah cukup lama dinantikan para Skybee? Skybee ini sebutannya ya?
3: Iya, sebutan fans kita.
0: Asik.
3: Kita maksudnya senang banget sih karena kita udah lumayan lama juga nggak comeback di tahun lalu. Tapi pastinya kita dengan single Inferno ini berharap pada suka sih dan yang nanti-nanti tuh nggak kecewa gitu sama hasilnya.
0: Oke, ya udah lama banget comeback, tapi kali ini baru single yang terbarunya ini keluar sekarang.
3: Iya, baru keluar lagi.
0: Rilis kapan sih?
6: 24 April.
0: April, Mei, Juni. Sekarang Juni, Mei, sebulanan lalu ya. Wow. Jadi apa perasaannya ketika akhirnya bisa sekarang nih waktunya untuk kembali dan why?
6: Why?
0: Gila, suara gue udah kayak Mufasa gak? Why?
6: Ya pastinya seneng banget, happy, excited banget. Dan kita juga tahu perasaan Skybee pasti kan kayak udah lama nih kita nunggu dan kita juga gak sabar. Dan pastinya kita udah menyiapkan single-single lain juga. Jadi kenapa lama persiapan yang comeback sekarang? Karena kita gak cuma persiapin satu. Jadi mohon bersabar untuk para Skybee. Jadi karena kita juga gak sabar ya, kita sendiri juga yang punya projectnya gak sabar untuk comeback lagi gitu. Jadi pastinya seneng banget. Tungguin aja jadwal-jadwal performnya buat
0: asik. Nanti kita akan kasih tahu juga ya di akhir aja biar nunggu nih sahabat suara. Ntar di akhir kalau penasaran ya, Starby ini mau perform di mana aja, kabarnya mau ke negara selain Indonesia. Tapi enggak tahu, ntar kasih tahu ya. Oke. Ya. Chelsea mau nambahin mungkin?
3: Enggak, udah.
0: Wah, langsung enggak mau, jangan tembak gue. Kamu hijau sekali alias kamu tuh kayak I'm fine, enggak usah di ini. It's okay. Tapi gini sekarang, kenapa akhirnya baru muncul nih si karyanya ini nih, si singlenya ini. Kenapa?
6: Kenapa?
0: Karena emang waktunya kah?
6: Iya, memang udah waktunya sih. Dan semuanya udah beres dari music video dan record dan lain-lain. Udah tinggal upload aja gitu. Udah ada timeline-nya juga.
0: Oke. Wah, sangat ini ya, termanage dengan baik sekali. Semoga ini juga bisa menjadi penantian yang cukup lama buat Skybee yang akhirnya wah, dikasih surprise itu bertahap dan dar. Nah, ngomongin soal surprise, selama masa vakum dari perilisan lagu baru, kalian tuh aktivitasnya apa aja sih Starby ini? Ceritain dong.
3: Kita sebenarnya sekarang udah nggak di dorm bersama, jadi kita sekarang tinggalnya udah masing-masing. Jadi kita lebih banyak kegiatan sendiri-sendiri sih. Gitu. Paling kalau untuk kegiatan Starby-nya kita tetap latihan kayak untuk vokal, dance gitu. Itu pasti ada rutin latihan. Terus perform-perform semua sebenarnya masih sangat jalan kayak gitu. Terus kalau sendiri-sendirinya mungkin kebanyakan dari kita pada padel ya.
6: Olahraga sih.
3: Iya gitu.
0: Di mana biasanya padel? Di enggak usah nama, enggak usah nama klubnya, nama lokasi aja.
6: Di Bandung,
3: di Bandung.
0: Nah, itu dia suara Bandung ya.
3: Iya.
0: Dekat dari sini udah pada ngarep, "Oh, gue mau tonton mereka padahal Bandung."
3: Kita dari Bandung semua.
0: Dari Bandung semua. Tapi tadi kalian bilang satu dorm. Itu sebenarnya kalian memang tinggal bareng untuk si Starby ini, dan akhirnya sekarang mencar tuh gimana jadinya waktunya?
6: Jadi kita pernah tinggal satu dorm, satu rumah untuk nguatin chemistry gitu.
0: Asik,
6: loh.
0: Bener.
6: Selama 2 tahun. Tapi udah gitu kita memutuskan ya udah tinggal masing-masing aja sekarang gitu. Karena udah punya kesibukan masing-masing juga.
0: 2 tahun dari tahun berapa ke tahun berapa itu?
6: Tahun 2021 sampai 2023.
0: Itu gimana? Ada kan chemistry. Kalau tinggal bareng tuh pasti kan ketahuan tuh. Jeleknya, bad habitnya, ini kok anduk belum kering udah dilempar kemana? Ada pasti.
6: Ada.
0: Ya, tidak menjudge. Apa yang kalian dapat selama 2 tahun itu? Saling menerima kah? Atau wah, udah deh ini kita harus ngebaur, harus ngeblend deh nih.
6: Seru sih. Kayak bangun tidur ketemu mereka lagi, mau tidur ketemu mereka lagi, terus lebih banyak sharing, cerita gitu-gitu. Terus apa ya?
3: Serunya kalau pulang kayak ada teman aja jadinya. Biasanya kalau masing-masing kan pulangnya jadi sendiri. Kalau ini pulang tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi enggak sendiri gitu. Kalau di rumah kayak sekarang misalnya aku kalau dari mana pulang tuh sendiri, jadi buka pintu sendiri, gembok sendiri. Pas masuk udah pada tidur gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ya.
6: Terus benar. Siap-siap make up bareng juga jadi seru.
3: Iya.
0: Oh kayak girl talk gitu ya, ada pillow talk gitu gak sih? Kayak pas mau tidur, ngumpul di kasur.
6: Main game random gitu.
0: Main itu apa namanya, board game gitu gak sih? Kayak jelangkung?
3: Gak. Kita board game jarang, tapi mungkin kita ngobrol ya.
0: Ngobrolnya pakai belakangnya in orang gak? Ngobrolin orang.
3: Kita lebih ke curhat masing-masing gitu sih. Kayak misalnya, iya gue lagi gini, misalnya kayak gitu.
0: Seru banget ya. Goy, kita bikin goy. Tapi cowok-cowok malas juga ya. Dorm. Nah, ini ngomongin soal singlenya Inferno. Kenapa dipilih menjadi lagu pembuka untuk era barunya Starby?
6: Kezia, Chelsea? Sebenarnya kita pilih lagu Inferno ini karena dia paling swag, girl crush, dan ini kayak Starby banget lah, lagu yang paling Starby banget dibanding lagu-lagu yang lain gitu.
0: Upbeat kan ya?
6: Iya.
0: Aku lihat music videonya tadi tuh kayak wow. Nanti kita akan bahas juga ya.
6: Okay.
0: Music videonya, konsepnya kenapa begitu ya. Dan buat sahabat sore mau nanya juga, Vitamin C yang baju hitam I love you. Gue dong, heh. Bukan, ada tiga nih. Yang mana?
6: Aku.
0: Oh langsung, hai. Namanya adalah, ini adalah
6: Chelsea.
0: Aku ketukar-tukar antara Chelsea sama Kezia. Kalian berdua baju hitamnya sama ya. Jadi yang poni itu adalah Chelsea, yang itu adalah Kezia. Gitu ya, Vitamin C ya. Kamu kayak mereka dong, pakai nama asli Vitamin C. Jadi ngebahas ya. Well, nanti kita habis ini akan ngomongin soal Inferno lebih dalam lagi. Jadi buat sahabat suara juga yang mendengarkan melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming, silakan boleh chat langsung ke 0816 114 1014. Siapa tahu ya, ada Skybee juga lagi dengerin. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia, dan masih ya di Indokustik barengan sama. Kekencangan nggak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.network. Ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yeah. Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak... ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno. No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri, isi dari lagu ini tuh Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno, coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Ceritain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka, api neraka. Jadi perumpamaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya kayak hot gitu loh. Mm-hmm. Kita kayak terlalu hot gitu. Mm-hmm. Terus sama itu tentang apa ya? Apa namanya? Yang kayak kita banget tuh.
3: Jadi kita tuh ini lagu yang sangat mempresentasikan Starby gitu loh.
1: Karena kita kan Starby-nya sih.
3: Iya, jadi kayak kita itu udah kan kita juga udah lama gak comeback kan. Jadi kita kembali itu kita itu lebih panas dari sebelumnya gitu. Kita tuh sepanas api neraka kayak
0: lebih
3: gitu.
0: Lebih on fire gitu ya.
3: Jadi kan ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas gitu.
0: Jadi buat sahabat suara, mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah, ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya, dalam perumpamaan. Nah, ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebutnya apa, Shorel. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
1: Iya, betul.
0: Ceritain dong ke paman jujur dan juga sahabat suara, ngeblank ini kalian, apa yang sudah kalian karyakan ini, boleh ceritakan teman-teman?
4: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita, ada 3 lagu berarti, Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa?
3: Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak udah di atas,
4: udah di atas
3: juga.
0: Di top apa nih? Maksudnya dalam artian karirnya?
4: Ya,
0: karirnya
4: ceritanya tuh kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan, di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas ini.
0: Asik.
4: Gitu maksudnya.
0: Helicopter view ya?
4: Iya. Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih?
0: Kalau Princess Samurai itu apa?
4: Princess Samurai tentang sama sih,
3: lebih ke haters gitu maksudnya.
4: Iya,
3: jadi kayak Starby melawan haters gitu.
0: Ada haters?
4: Oh ya pasti ada.
0: Kalian menerima haters itu?
4: Pasti ada.
0: Acceptance-nya ada.
4: Kalau ada yang suka, pasti ada yang gak suka.
1: Aku juga sama.
4: Iya.
0: Ada yang sudut bibirnya naik gak? Pasti ada haters. Iya. Gitu. Gue bisa banget lagi matinya. Ada yang apa sih gitu? Atau kalian kayak, oh oke, kita akan.
4: Oke,
3: Aja. Karena sebenarnya.
4: Oh ya, kayak
0: menarik nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya.
3: Kalau kalian nih. Misalkan udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
0: Asik, benar.
4: Iya, udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang ngehujat, soalnya orang-orang tuh
4: belum
3: kayak
4: notice
3: siapa lu Starby, ya udah mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita. Jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak, oh berarti kita udah suksesan juga sih gitu.
0: Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting
4: menurut aku. Karena yang paling kepo malah haters kan, padahal yang paling kepo gitu kan. Starby gini-gini ya ternyata kepo.
0: Bukan kepo, kepo maksudnya.
4: Kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti merhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata, yang gini-gini.
0: Coba cerita ini ngomongin haters, agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik, dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya. Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak nggak ada landasannya atau nggak ada dasarnya dari mereka komen ini itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu, yang kayak ini kayak cuma ini doang nih, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
1: Lupa sih. Biasanya kalau misalnya
0: garis besar aja. Kita belepotan ngomongnya ya. Saya makan
1: ketularan aku kayak. Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia enggak ada
0: isinya.
1: Iya. Cuma kayak
4: modal cantik doang.
1: Iya.
0: Emang kita cantik gitu ya. Kita cantik kan, baik. Cantik kita.
4: Jadi itu cuma nge-hate doang kan. Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya. Lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh. Beda. Jadi kita juga enggak dengerin kan kalau kayak gitu. Kalau kayak ih modal cantik doang ya gitu. Ya emang cantik gimana?
0: Mantap. Itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Balikin lagi bener guys, kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap clap clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah, ini kalau sekarang ini udah muncul lagi belum nih haters-haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini?
1: Sebenarnya waktu rilis Inferno ada kok, ada juga dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain, cuman
3: kita sih seneng sih.
1: Iya,
3: karena komentarnya jadi rame gitu.
0: Seru ya.
3: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu. Jadi enggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu kayak oh iya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
0: Oke, berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
1: Betul.
0: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
4: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
0: Wow, oke. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya Saiba, mau tanya dari masing-masing personil role-nya model gimana sih? Kok belepotan juga sih ngetik ya. Role modelnya kalian untuk K-pop siapa sih?
1: Kita kayaknya satu sih. Ya, kalau untuk secara grup kita punya satu role model yaitu BTS. Ya karena bukan cuman dari karyanya juga yang dilihat, itu dilihat juga tapi dari gimana perjuangan mereka dari dulu, dari debut itu kan benar-benar
3: dari bawah sekali
1: dari Big Hit tuh masih agensi yang kecil kan. Terus mereka kayak ngadain konser gratis sampai mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu, grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starby itu sendiri.
0: Oke, tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya, pastinya beda-beda dong. Ada aku tuh dia banget dari Chelsea sendiri apa?
1: Kalau aku sendiri, aku pribadi aku role modelnya Jenny.
0: Ya. Kalau Kezia?
4: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyo.
0: Lisa.
4: Sama, sumpah.
0: Sama. Sama siapa?
4: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirimin video Jihyo. Iya, guys. Yang kayak, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini. Kayak semangat banget loh
3: personalnya. Energinya tuh, sangat jadi keren. Kayak energinya tuh gak pernah off, gak pernah dia tuh gak pernah nunjukin kalau misalnya kan dia capek. Pasti capek lah mereka. Betul. Kan perform tour dunia. Tapi kayak gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya, dia tuh bagus banget. Sama kayak Lisa juga gak pernah off gitu di stage.
0: Profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abel sendiri?
1: Kalau aku Jenny sama Lisa.
0: Jenny sama Lisa. Yeah. Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musik doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Mm. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa ini?
1: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir. Jadi
0: gift,
1: dia emang,
0: ya?
1: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu, kayak misalnya dia enggak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun dia udah kelihatan aja oh Jenny gitu. Mm. Terus dia jadi banyak trendsetter juga kan untuk beberapa artis lain juga.
0: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai gitu.
1: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih maksudnya ke film-film gitu juga, terus udah diundang kemana-mana. Maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu, kayak kemana-mana, nggak cuma di Korea doang.
0: Dia katanya juga udah lagi persiapan High Rocks, kalian tahu kan?
1: Tahu.
0: Jenny.
4: Oh iya.
2: Aku nggak tahu sih itu.
0: Masa?
4: Gak tahu.
0: Oh itu Jennifer Bahdim. Bicara. Jangan serius-serius guys.
1: Tenang.
4: Apa ya? Aku
0: tahu ya. Well nanti abis ini kita main game ya biar nggak terlalu serius.
1: Oke. Okay.
0: Oh, langsung naik moodnya. Sahabat Suara, kita kembali lagi pasti tetap di Suara.
5: Memainkan musik pilihan. Di Suara.
6: Suara Warga Indonesia.

0: Network. Thank you. Selamat menyaksikan obrolan kita di balik lagu yang gak bisa didengar ya. Kasian. Gak bercanda ya. Well, kita udah ada di segmen yang dimana ditunggu-tunggu oleh sahabat suara ya. Pede aja, padahal enggak ya. Gak ditunggu-tunggu ya.
1: Kita yang tunggu.
0: Oh ya. Yeah. Oke, okay. Kita akan, oke, okay, boleh mendekat ke mic semuanya. Kalau yang megang mic, jangan dekat-dekat. Takutnya lipstiknya nempel.
1: Kayak
0: biduan nanti kalau lipstiknya nempel ya. Oke. Okay. Kita, tapi sebelum main game, mau nanya tentang Inferno dulu deh nih. Masih kurang dalam lagi aku nguliknya, karena untuk di sebuah industri itu kan selalu ada tantangan ya namanya ya. Kalau makanan kan namanya rantangan, kalau dalam hidup kan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar ini menggarap lagu dengan konsep yang begitu powerful, yang katanya juga inferno banget atau hot, on fire. Tantangannya apa sih yang inferno ini?
1: Sebenarnya kalau tantangannya, kalau misalnya kita syutingnya sih semuanya lancar-lancar aja. Betul? Cuman mungkin lokasinya pas kita syuting untuk musik videonya itu kita di pabrik kayu gitu. Jadi
0: bukan pabrik gula ya, pabrik kayu ya.
1: Iya, di pabrik kayu. Jadi benar-benar pas kita syuting tuh ada semua buru-buru yang lagi kerja. Oh. Jadi serpihan kayu tuh terbang mana-mana.
0: Serius?
1: Jadi, iya, jadi sampai kita tuh ada yang alergi. Cisyala tuh sampai alergi karena kotor. Iya. Kan.
0: Bersin atau sampai batuk?
1: Enggak, badannya sampai merah-merah, bintik-bintik. Jadi kan, dan itu kan pas lagi di syuting kan kelihatan kan. Jadi kita sampai, aduh gimana ya gitu. Terus aku juga, karena mungkin kan itu bawahnya juga bukan yang lantai gitu kan, mungkin jadi karena sepatu heels aku copot.
0: Ya,
1: pas lagi dance sampai benar-benar copot banget. Terus akhirnya kita lem pakai super glue dulu kayak gitu-gitu. Jadi lokasi sih mungkin ya yang challenging.
0: Behind the scene-nya seru ya ternyata ya, dibalik itu. Ya, sangat nggak pakai AI loh itu. Kalian kan harus bangga loh, karena kalian ngalamin alergi, heel copot ya kan. Kalau dari Chelsea sendiri ada pengalaman apa di pabrik kayu itu? Ada yang iseng nggak orang-orang di situ?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada. Wah, baik-baik. Pabrik kayu di mana?
2: Pabrik furniture.
0: Di daerah-daerah jangan nyebut.
3: Jakarta Utara.
0: Waduh, keren banget Jakarta Utara. Kalian berhasil bikin video klip di sana. Mantap. Panas satu udah pasti ya kan. Yeah. Bikin di Bandung. Wow. Berarti nanti bisa bangga ya kalau ternyata Indonesia punya musisi yang di era sekarang ini bikin music video, music klip ini menggunakan benar-benar terjun langsung ke. Kalian nggak pakai ini kan? Green screen kan berarti kan.
1: Ada.
0: Maksudnya bukan di studio, pure di studio diem aja gitu kan.
1: Green screennya di situ juga. Di
0: wow, keren juga. Banget ya. Kayak nonton BTS atau behind the scene-nya Harry Potter ya, atau juga Wicked ya. Wow. Oke. Okay. Nah, video klip Inferno ini disebut sebagai salah satu karya visual paling stand out dari Starbee. Cerita tentang konsep dan proses syutingnya dong.
1: Tadi kan?
0: Udah proses syutingnya cerita tadi dari ya. Si apa namanya si konsepnya ini, kalian tuh ikut terlibat nggak sih sebenarnya?
2: Ikut.
0: Terlibat nggak sih untuk diskusinya?
2: Ikut. Setiap kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita itu brainstorm dulu bareng-bareng. Kayak sama-sama berpendapat maunya gimana, bagusnya gimana. Wah. Kayak gitu. Jadi pasti diobrolin bareng-bareng sih.
0: Keren,
2: semuanya.
0: Gak terima jadi ya. Kalian harus ikut dalam proses itu. Betul. Semua ya. Wah, baik sekali manajemen kalian ya. Mau melibatkan talent untuk ngobrol, duduk bareng.
2: Iya gitu.
0: Wow, seru.
2: Bersyukurnya
0: sekali.
2: Bersyukurnya gitu sih. Jadi kita bisa berpendapat juga.
0: Oke, guys, ini karena kalian semua berdiskusi ya ketika dalam memproses semua ide-ide. Coba dari sekian banyaknya diskusi ini, pasti ada yang paling kan, paling menonjol, paling apa. Ya. Kita akan masuk ke game si paling.
1: Oke, let's go.
0: Cara gue bikinin bumper kayak ini gue doang yang gak ada sound apa-apa. Ya. Oke, si paling jawabnya barengan. Bab, ya. Oke, mic mendekati mulut jaraknya 3 jari.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena supaya instrumen mulutnya semua keluar seperti yoi, ya. Oke, siapa di antara kalian yang paling mudian?
1: Satu, dua, tiga, Chelsea.
2: Sama kan?
0: Chelsea, wow, kompak ya mereka ya.
1: Chelsea, betul.
0: Wah, masa nunjuk ke sana di luar dugaan ikutan. Yang kedua, siapa yang paling ribet dan gak mau ribet kalau mau manggung?
1: Hah? Yang ribet tapi gak mau ribet. Gimana?
2: Siapa yang?
0: Jadi ada dua, orang berarti ya.
2: Dua orang.
0: Siapa yang paling ribet?
1: Satu-satu dulu.
0: Ya, ya.
1: Ribet dulu, ribet dulu.
0: Kalau dua-dua sayang itu ya orang ya. Tua. Oke. Okay. Siapa yang paling ribet?
2: Satu, dua, tiga. Chelsea.
0: Chelsea, kamu ini ya MVP ya di sini.
2: Aku tuh sebenarnya kalau ribet enggak, kalau siap-siap lama iya, tapi kalau mau manggung ribet kayak elu deh, lu banyak ngeluh tahu kadang.
0: Ya, kita tunggu ya.
1: Iya, pokoknya antara mereka.
0: Kita tunggu habis mereka jambak-jambakan bulu mata ya.
2: Kalau aku siap-siap yang lama tapi
1: ya, kalau Chelsea lebih kayak kalau mau performnya dia ribetnya banyak kayak kostumnya terus sepatu tuh kayak harus ganti lah setiap lu harus ganti apa segala banyak bawaannya tuh banyak banget gitu kalau mau perform. Kalau Kezia lebih kayak aku performnya mau ya mungkin itu terus kayak mungkin Kezia kayak pengen oh performnya aku pengen pakai back dancer atau kayak performnya pengen konsep
0: pengen pakai sling dari atas turun ya.
1: Iya, terus kayak nanti ayo ada cover dong ada ininya gitu.
0: Ada gajah Afrika dong masuk gitu ya.
1: Iya. Kalau enggak kayak yang harusnya enggak dance bikinin koreo lah dikit-dikit gitu.
0: Oh ide ya.
2: Jadi
0: ide.
2: Pokoknya dua termuda ini ribet.
0: Aduh, dua termuda apa kabar gua? Waduh, ini dua teribet, dua teride, dan dua terover budget kayaknya.
2: Tapi okay. Yang gak ribet kayaknya gak ada.
0: Coba kita tanya dulu ya, ada. Siapa yang paling gak mau ribet kalau manggung?
1: Satu, dua, tiga. Aku sama Sheila.
2: Iya, kayaknya antara kalian berdua deh.
1: Iya, kayak yaudah.
2: Dia juga banyak tau perintilannya, heboh.
0: Nggak, tapi emang aku yang ribet. Enggak, emang yang ribet kali.
1: Iya deh, Sheila.
2: Apa ya, udah.
1: Karena dia pernah bener-bener simple banget soalnya.
2: Iya, kayak cuman kaosan doang sama celana pendek dan sendal.
1: Gak pernah. Kayak lu tuh gini.
2: Ke pantai.
1: Kayak lu tuh misalnya kita tema kostumnya misalnya denim sama putih. Terus lu bener-bener kayak atasan putih sama denim aja, terus pakai belt aja gitu.
2: Iya, kayak
1: kalau yang lain tuh kan.
0: Oh, jadinya kayak mau studi tour ya? Kayak mau ke Cibodas. Simple tapi dingin. Kelihatan ya detail mereka sebenarnya bukan ribet tapi detail mereka mungkinnya berdua ya. Yes, Chelsea sama Kezia. Well, selanjutnya, ini dia. Barengan ya jawabnya ya.
1: Iya.
0: Mas-masnya juga boleh jawab ya kalau tertarik banget. Siapa yang paling sering gonta-ganti pasangan?
1: Wah. Wow. Wow, ikutan jawab ya ini kalian ya.
2: Ini boleh.
1: Boleh enggak?
2: Ya udah kalau boleh sih.
1: Enggak boleh katanya.
2: Enggak boleh.
0: Buluk enggak boleh look. Ini harus dianulir look.
2: Oh, ini prit-prit
0: banget ya, jangan ya.
2: Luar jalur ya.
0: Jangan. Ini adalah hal-hal privacy yang tidak perlu menjadi konsumsi publik ya. Oke. Okay. Selanjutnya. Ntar gue harus nyortir nih berarti ya. Oke. Okay.
1: Coba aja.
0: Siapa yang paling suka lupa koreo saat perform atau latihan?
1: Satu, dua, tiga. Kezia.
0: Wah, sudah sampai kompak berarti emang sering ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang ini kayaknya oke deh. Yang ini kayaknya oke lah ya.
1: Okay.
0: Siapa yang paling bucin?
1: Oke. Satu, dua, tiga.
2: Sheila.
0: Oke. Dan yang terakhir.
1: Ibu.
0: Dan yang terakhir. Siapa yang paling bawel kalau ada apa-apa?
1: Oke.
2: I know.
0: Satu,
1: dua, tiga. Aku sama Kezia.
2: Kezia.

0: pinggang musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan
8: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai,

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, om, dong.
2: Yo, salam mencet.
3: Di sini, om,
4: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa, no?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 14. Posisi sekarang lagi pada di mana nih? Karena gue lihat di TB Simatupang ya di sekitar kantornya Iswara nih lancar-lancar aja. Kok janggal nggak macet?
1: Ada yang aneh di Jakarta hari ini nih.
0: Dan gue juga open request sahabat suara buat lo yang pengen request lagu ke gue, tinggal kirim aja voice note suara lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Isi voice note-nya lo request lagu aja. Real, gue mau lagu ini dong gitu.
1: Bebas lagu apa ya. Tapi sekarang sebenarnya gue tuh, ini kan bulan Juni ya, tanggal 3 gitu ya. Means ini adalah Gemini season. Gue tadi juga sempat bikin thread gitu kan bikin postingan di threads gitu. Terus gue lagi iseng-iseng lah, karena ini lagi Gemini season, gue tuh pengen ngomongin Gemini. Gue pengen ngomongin, karena kan Gemini kan, ini disclaimer, gue Gemini juga sahabat suara. Orang bilang gue Gemini ya Gemini mentok gitu. Apalagi ulang tahun gue 16 Juni, dikit lagi gak ada kado-kadoan apa nih. Karena Gemini banyak banget kesan buruknya gitu ya. At least yang gue terima sebagai Gemini, Gemini mah begini, two-faced, apalah gitu kan. Terus gue bikin postingan, tolong dong oper kejadian pahit lo sama Gemini gitu. Turns out rame coy yang jawab. Dan nanti juga akan ada penelpon juga yang gue ambil dari threads gitu sahabat suara. Ada dua lah, 2-3 gitu. Menceritakan pengalaman pahit bersama Gemini. Tapi sebelum kita memulai inti dari siaran malam hari ini, lo boleh dong sahabat suara absen dulu aja, kita santai-santai dulu. Kasih tahu lo sekarang posisi lagi di mana, keadaan trafiknya seperti apa ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ini ada beberapa hit yang akan gue play di malam hari ini. Gue spill beberapa aja ya. Ini kenapa sih bukan lagu yang keputer? Ada lagu dari Fiera, terlalu lama. Mana sih gak keputer?

lama-lama kosong ganteng ya. Kayak lagu-lagu yang Sima Tupang, Rest of California. Tapi ini lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak, halo gue Gemini, asik banget tau TBS Sima Tupang kayak California. Anjay. Kita ke The Rock dulu sahabat.

0: 101.4
1: masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Check that. Malam hari ini, gue mau sorry, gue pengen ngasih tau dulu. Ini gue udah onin live TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo nih yang lagi di mobil, lagi di perjalanan, masuk ke TikTok ya. Biar experience-nya tuh komunikasi sama gue, komen-komen langsung gue bacain. Karena kalau misalkan lagu, gue tetap ngobrol sama warga TikTok gitu. Tapi paralel gue juga sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Iswara. Ada Dom yang punya second number. Hai Dom, gimana Bandung? Salam buat warga-warga Bandung ya. Ada Jiko from Cirebon. Ada Alvin dari Bandung juga. Sapa-sapa dulu di TikTok nih. Halo, selamat datang di Dongkrong bareng Beril. Di tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Gue tuh malam hari ini lagi ngomongin soal Gemini. Karena Gemini kan sekarang lagi bulannya Gemini gitu ya. Bulan Juni ya kan. Orang bilang Gemini tuh orangnya kayak two-faced. Tapi Gemini juga seru. Ada juga yang bilang jangan terlalu jatuh, gampang jatuh sama Gemini gitu. Ada Reti juga, ada Karisa, ada Ninda. Langsung dapat pertanyaan gue dari TikTok. Gemini curigaan gak sih? Gemini tuh curigaan juga tahu kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian, misalkan di relationship gitu ya. Dasar yang gue tahu gitu ya. San gue Gemini. Gue juga pernah ada rasa curiga dan ada rasa posesif. Jangan lo kira Gemini santai-santai, kagak. Gemini kalau udah sayang mah sayang banget, bos. Buset dah. Ada bapak gue di TikTok. Username-nya bapak gue, bukan bapak gue beneran ya, tapi username-nya bapak gue. Gemini kalau jadi atasan red flag banget. Nah, ceritain. Nih ya, buat lo yang denger di TikTok, kalau lo ada cerita panjang soal Gemini di malam hari ini, tinggal ceritain aja cerita panjang lo itu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-10014. Gue mau cerita sedikit deh. Gue sebagai Gemini selama, gue juga pengen ngucapin dulu selamat bulan Juni ya, selamat Gemini season buat para Gemini. Keep being you. Karena kalau gue lihat dari trap, gue baru dapat satu hal soal Gemini. Gemini itu ternyata orangnya panasan. Karena ternyata ada panas, ada sifat panasan juga dari gue pribadi sebagai Gemini. Gue kalau di jalan panasan banget gue. Pada mobil-mobil rese tuh. Lihat Pajero Fortuner. Sorry banget Pajero Fortuner, lo rata-rata ngeselin. Banyak kan lo ngeselin, tau gak sih? Di jalan maunya menang sendiri. Tukang ngedim tuh. Dan faktor yang kedua Gemini panasan adalah gue tadi sempat ngecek di thread ya. Banyak loh yang komen cerita soal pengalaman pahit sama Gemini. Tapi banyak juga yang merasa, kenapa sih Gemini lagi? Tanpa mereka tahu gue juga Gemini. Kalau di sini gue cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja guys, kayak seberapa banyak sih orang kesel sama Gemini. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo ya. Satu kata untuk Gemini dulu deh. Gue udah dapat beberapa jawaban sahabat suara. Kalau kata, bentar nih gue bacain. Kalau kata Dina, satu kata buat Gemini, NPD, zap. Narsisnya ada banget sih, Gemini narsisnya ada banget sih, jujur. Apalagi kalau dia sudah berhasil, gimana ya, mungkin konotasinya narsis tuh adalah misalkan, kan temennya dia banyak ya, Gemini tuh temennya banyak rata-rata. Kalau dia habis bikin sesuatu, misalkan taruhlah Gemini ini habis bikin pameran gitu. Langsung, guys, gue baru bikin pameran, datang ya, dengan maksud dan tujuan untuk, ayo dong, kita ngumpul di pameran tersebut. Gitu, nongkrong lagi, karena Gemini suka nongkrong, guys. Ardi, Gemini tuh loyal dan setia. Wih, kalau udah sayang. Banget dengerin Iswara baru liat live-nya. Oh, thank you. Jangan cabut-cabut loh, Yuli. Kalau suka dengerin terus ya. Kalau kata Faturah Remen, Gemini itu bocor halus, cah. Bocor halus tuh gimana? Oversharing kah? Gemini ada oversharing-nya jujur. Dan sebenarnya Loki malam hari ini gue pengen kasih lo playlist yang merepresentasikan Gemini banget. Lo boleh request dengan syarat playlist lo yang representate Gemini ya, sahabat suara ya. Contohnya seperti lagu yang satu ini.

0: Ini lagi musim Gemini, okay. Kan?
1: Makanya lu ikutan topik di malam hari ini. Satu kata untuk Gemini. Mana lagunya? Gemini.
0: Capek banget gak keklik-klik mulu mouse-nya, heran gue. Oke, langsung ya. Satu kata dari Nadia.
1: Wah, ini gue salut nih sama Nadia. Thank you loh, Nat. Satu kata buat Gemini. Seru, anjay. Michelle. Toko roti kali nih.
0: Michelle dari Bandung. Membingungkan. Wah. Tapi gue ngerti sih kenapa Michelle bilang membingungkan. Karena tadi si Nadia bilang Gemini tuh seru. Tapi kayak few seconds later, Gemini bisa jadi gak seru lagi. Tiba-tiba ekspresi mukanya berubah gitu. Jadinya membingungkan. Di sini pernah yang ngalamin hal-hal segitu? Hal kayak gitu? Kalau kata mata rupa, hard worker.
1: Keren. Kerja keras ya. Lihat tuh Pak Jokowi. Ya.
0: Ada dari Bogor, ada Tasya. Gemini tuh lincah katanya.
1: Lincahnya kenapa nih?
0: Lincah nemplok dari cewek satu ke cewek lainnya. Zang! Si paling pabrik katanya Gemini tuh mudian.
1: Betul, betul, betul, betul. Gemini mudian. Kadang-kadang tapi
0: Gemini tuh ekspresif. Jadi kalau misal lo akan bisa dengan cepat mengconsider dan akan lebih cepat ngeh kalau ini lagi bad mood nih Gemini nih. Coba di sini Gemini siapa yang enggak bisa nyembunyiin muka kalau lagi kesel? Gue. Gemini setia. Kalau udah sayang iya. Yang gue tahu sih iya ya. Kesannya aja, kesannya kayak dia ganti-ganti apa segala macam. Tapi kan dia akan kelok sama satu orang. Sama kayak cewek Scorpio tuh kayak gitu tuh. Emang lo apa, Ber?
1: Gemini, gue Gemini, Neng.
0: Ini gue akan spill beberapa sosok public figure yang juga Gemini nih. Angelina Jolie, wih besok ulang tahun Angelina Jolie. Johnny Depp tuh Gemini juga. Chris Evans, Captain America. Kanye West, God's Plan. Donald Trump, mengucapin selamat Donald Trump nongol di duit ya. Nongol di duit dolar. Muka Donald Trump. Donald Trump nongol di dolar. Berapa ya? Kemarin tuh gue cek tuh. Di pecahan $250 tuh. Mukanya lagi pundung lagi. Kagak ada muka yang lain apa ya?
1: God's plan. God's plan.
0: Bukan God's plan.
1: Gemini bercabang, Ber. Waduh, bercabang kenapa nih, Tuy?
0: Raisa Gemini, Ahmad Dhani Gemini, Jokowi Gemini. Bung Karno Gemini. Siapa lagi artis yang Gemini, sahabat-sahabat? Luna Maya. Enggak ding, Luna Maya Virgo.
1: Oh, ini kata Putri. Gemini tuh adaptif. Putri dari Semarang. Adaptif ya Gemini tuh. Tapi gue akui semua yang lo bilang ini mungkin bener ya. Gue juga merasakan, gue dan teman-teman gue tuh merasakan Gemini tuh bisa menyesuaikan kayak bunglon, bisa menyesuaikan di setiap kondisi gitu ya. Gue mengalami lagi-lagi gue lagi. Lo deh. Coba bisa dielaborate enggak sih? Soalnya kalau misalnya dibilang Gemini adaptif tuh emang ada beberapa momen misalkan di tempat A, ya dia bisa membaur sama tempat A, di tempat B dia juga bisa. Misalkan tempat A dia sama teman-temannya di perpustakaan gitu. Ya dia bisa adaptif. Ya harus diam. Itu yang bikin katanya Gemini tuh banyak temen tuh kayak gitu, sahabat suara. Gitulah pokoknya. Anyway, gue pengen ngajakin lo untuk request lagu. Syarat untuk request lagunya adalah voice note ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-1141-1014. Dan lagunya tetap akan gue sortir ya. Gue pengen lagu yang lo request tuh adalah lagu yang representate Gemini gitu. Oke? Okay? I'll be back. Stay tune on Iswara.

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 105,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mario, ini dong, it itaf dong.

langsung baper banget. Nah, mindset lo itu akan menganggap, oh dia gebetan gue. Nah, jadi once si Gemini ini mungkin masih pengen meraba-raba, maksudnya bukan meraba-raba ya, gimana ya, konotasinya tuh agak aneh gitu. Bunyinya agak aneh kalau meraba. Once si Gemini ini masih pengen ngeliat dulu sifat lo gimana, masih pengen beradaptasi dulu, kan itu kan butuh waktu kan. In the meantime, lo udah terlanjur kayak, dar, udah terlanjur baper gitu. Terus kayak lo langsung berpikir pasti, ini orang tuh maunya gimana sih? Ya maunya adaptasi dulu. Gitu. Kenapa lo bisa bilang susah? Karena mungkin kemarin nih orang lagi fun-funnya nih sama gue. Itu tanda, itu Gemininya tuh lagi beradaptasi sama lo gitu. Nah, kalau Gemininya tiba-tiba kayak tiba malas-malasan atau apa, jarang balas chat, nah lo langsung kayak nganggep, wah susah nih orang nih, gak bisa. Enggak, padahal tuh lagi adaptasi aja, kayak orang lagi deket aja, gimana sih? Gitu guys. Eh, ini demi apa sih ada pendengar gue, Emeralda Monica, yang mau, yang lagi hamil katanya anaknya kalo cowok, pengen dikasih nama Beryl. Gue bilang, bener ya. Akte kelahirannya pap ke gue ya. Tapi lahirannya Desember, berarti gak Gemini, gak apa-apa. Beneran mau dikasih nama gue. Gue tunggu ya, Emeralda. Ini ada beberapa voice note. Eh, Dom, voice note-nya udah komputer ya. Thank you, Dom. Buat lo yang pengen request lagu gitu ya, tapi masih ada unsur-unsur Gemininya lagu tersebut, boleh voice note ke gue. Mau pikirin itu lagu apa yang kayaknya Gemini banget gitu. Lagu apa ya guys yang Gemini banget ya guys ya? Ini sebenarnya kemarin udah pernah gue puter. Tar. Tapi gue puter lagi deh. Tar, gue masih nyari. Ah, this one. Lagu yang akan gue puter adalah lagu dari Astrid, sahabat suara. Airing on Iswara, suara warga Indonesia. Jadikan aku yang kedua. Teman-teman, temenin gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue lagi live. Let's go. Jika

representing Gemini banget. Karena Gemini tuh gak masalah banget ya diajakin berhubungan. Pertemanan gak apa-apa, yang penting gue bisa mesra-mesraan sama lo. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, masih ngomongin soal Gemini ini sedikit. Fakta by source ya. Fact. Yang pertama soal Gemini itu di bulan ini, tapi gue pengen ya buat lo yang lagi di mobil tepuk tangan dulu buat para Gemini dan haters-hatersnya. Yang pertama, Gemini itu zodiak untuk orang yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi gue juga kaget, 21 Mei ternyata makin tahun makin maju ya zodiak tuh. Zodiaknya The Twins namanya, si kembar yang secara filosofis berasal dari mitologi Yunani tentang Castor dan Pollux. Makanya Gemini itu sering diasosiasiin punya banyak sisi. Tapi bukan berarti bermuka dua, tapi lebih gampang adaptasi aja tergantung sama situasinya. Itu. Jadi kalau misalkan lo bilang Gemini itu gampang adaptasi, ya it is. Karena dari logonya aja tuh sudah mewakili gitu. Fakta yang kedua, Gemini itu ada di elemen udara, air sign, barengan sama Libra dan Aquarius. Di astrologi, air sign itu biasanya dikaitin sama hal-hal yang berbau komunikasi, ide, rasa penasarannya tinggi, terus kemampuan bersosialisasi. Kayak udara gitu loh, udara set ya kan, kemana-mana, ngambang, apa segala macam, bisa adapt ke semua situasi, anjay. Fun fact yang ketiga, planet yang menguasai Gemini adalah Mercury. Ini adalah planet yang identik dengan komunikasi, bahasa, informasi, dan pergerakannya cepat. Siapa di sini yang Gemini yang pernah merasakan pergerakan cepat dari Gemini? Hayo. Oh, shout out buat Elvin yang ternyata zodiaknya Gemini juga. 17 Juni. Hey, kamu beda sehari sama aku lahirnya.

Jangan lupa lagi nonton di TikTok. Di tap-tap juga layarnya, guys. Dan ini lagi di perjalanan, boleh di tap-tap juga. Boleh masuk ke TikTok live heisuara.network. And I'll be back setelah satu hit. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Abis ini gue puterin lagu yang sebenarnya juga low-key representing Gemini. Ini ada sebuah lagu dari ya, Hindi ya, dimana lagu ini tuh tentang hal-hal yang berbau spontan, impulsif. Kayak lagu ini tuh udah kita jalan dulu aja gitu kata lagu ini. It's kita kesana sahabat suara. Jalan dulu aja kesana, urusan nanti mah belakangan. Di dalam rencana apapun juga Gemini kalau misalnya diajakin kemana gitu, yaudah gas aja dulu guys. Urusan apa nanti yang menjemput kita di tengah-tengah, ya itu urusan belakangan lah. Lo masih dengerin Beryl, siaran di Nongkrong bareng Beryl.

kami suara-suara warga Indonesia. Ini kan udah tanggal 3, lu udah bergajian dong pasti. Mending lu kosongin jadwal lo weekend ini, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu bahkan. Lu bisa langsung datang aja ke Cilek Sudirman, sahabat suara. Karena ini suara collab sama Aldi Taher, coy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5-7 Juni 2026. Bentar gue telan ludah dulu bentar ya. Nah, karena selain lo bisa nikmatin berbagai beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara, including me. Di Jumat nih, gue jabarin tanggalnya ya. Di Jumat 5 Juni ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Dan suaranya nanti dilanjut sama Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu nih ya, 6 Juni, itu ada gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Plus, kayaknya Aldi Taher bakal ngerecokin gue sama Adit deh ya. Lo lihat aja deh ntar apa yang bakal gue lakuin ke Aldi Taher ya. Dan di hari Minggu, kita masih lanjut 7 Juni, semua penyiar bakal nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Mending lo langsung datang aja. Kita makan burger bareng, lo bisa have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Gua tunggu ya, awas lo ampe gak dateng. Pokoknya gua tungguin. Oke, sahabat suara.

0: 9 PM masih di suara-suara warga Indonesia barengan sama Beril Rasan Dave. Oke, sahabat suara. Abis ini akan ada BTS sesi curhat. Oke. Gue udah menghimpun 2 penelepon di malam hari ini yang mau ceritain soal pengalaman pahit sama Gemini. Ini Gemini-Gemini pada dengerin ya, termasuk gue gitu. Oh ya, gue mau cerita dulu ya pengalaman pahit gue sama Gemini deh. Gini deh, gini. Gue punya mantan Gemini juga, jadi kita sama-sama Gemini gitu lah. Nah, si Bego ini ya, gue bilang dia. Enggak, tapi kita berteman baik lah sekarang. Dia tuh... Ini loh yang gue ceritain, sahabat suara, gue pernah cerita. Emang kalau dibilang Gemini tuh... apa namanya, adaptif memang, tapi dia juga apa ya sebutannya ya, tidak bisa dibaca, penuh surprise lah pokoknya Gemini itu. Yang gue pernah cerita deketin orang SD, terus dia bilang ke gue SMS gini, "Real, maaf ya, kita nggak bisa lanjut soalnya sama mamaku nggak boleh pacaran." Maksud gue, ya kan lu pacaran aja gak bilang sama orang tua gue. Ya kalau lu bilang, lu apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Apa yang lu harapin lu SD kelas 6? Lu telepon nyokap lu, lu tanya ke nyokap lu nih, "Mah, aku boleh pacaran gak?" Ya enggak jawabannya. Dah. Mati lagi. Gitu loh maksud gue. Tapi kita sudah berteman baik lah. Ini gue abis ini akan nelpon seseorang ya yang pengen nyeritain pengalaman pahit dia barengan sama Gemini. But I'll be back. Kita ke playlist dulu sahabat suara ya. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tuh, nih Mos, kenapa sih tiba-tiba ngeklik sendiri? Capek lah gue. Bener kan Gemini panasan? Yeah, it's me. Ini contohnya, tau gak? By the way. Kita masuk ke sesi curhat sahabat suara di jam 9 malam. Finally, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey guys, ini nih, gue bacain satu dulu ya. Ini tuh mengenai, jadi gini, grand topiknya adalah pengalaman pahit lo sama Gemini, oke? Gue Gemini. Jadi tuh gue sebenarnya gue bersama Gemini-Gemini lainnya pengen, gue lagi menganalyze nih ini. Coba apa, coba omongin aja soal Gemini itu apa, gue pengen tahu gitu. Kayak kita tim survei gitu loh, sahabat suara. Gemini emosian. Enggak, kagak, gak ada yang bilang, gak ada Gemini emosian, gak ada Tan. Gue sembarangan loh. Di TikTok ngomong Gemini emosian, gak ada emosian, apa lo? Ngomong kayak gitu lo. Gak ada emosian, Gemini selau semuanya. Gak ada yang emosian. Tanya Gemini-Gemini lainnya coba. Gampar lo. Apa tuh barusan? Gemini suka sarapan gas melon, gampang meledak. Enggak guys, Gemini tuh sarapannya bibit petasan. Gue kasih tahu aja. Ini gue bacain dulu nih di WhatsApp nih. Ada pengalaman pahit sama Gemini. Aduh. Gue boleh bacain, gue boleh kasih tahu nama lu gak sih? Enggak ya, jangan ya. Anonimus aja ya. Gue pernah deket sama cowok Gemini. Sebelum deket as a couple, kami sering curhat-curhatan. Dia pernah cerita pacar pertamanya selingkuh. Yang mana selingkuhnya tuh balikan sama mantannya. Dia tahu pas di hari ulang tahunnya. Sakit. Waktu itu gue masih punya cowok. Setelah gue putus sama cowok gue, dia deketin gue. Deketinnya belum lama. Ketika mantan gue coba ngajak gue balik. Jadi barengan gitu ya. Gimana sih, ya poin gitulah. Si cowok Gemini ini baca SMS mantan gue dan dia marah banget. Nuduh gue bakal balikan sama mantan gue kayak yang dia lakukan sama mantannya dia. Lah emang kenapa, gila lo? Gue gak suka dituduh. Malah gue sengajain balik sama mantan gue. Akhirnya gue berjarak sama cowok itu. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta baru komunikasi lagi as a friend. Setelah sama-sama udah nikah dan beranak dua. Ya harusnya lo sadar sih si Gemini ini. Maksud gue janggal dah. Nih ya, kayaknya Gemini aneh itu bukan dari sifatnya deh. Lo gak bisa consider Gemini aneh dari sifatnya karena emang orangnya janggal aja, salah begaul, tau gak deh. Nah ini salah satunya. Masa gitu lo, dia, lo SMS mantan lo terus dia marah banget dah. Padahal dia juga gitu sendiri deh. Lo jujur janggal emang. Aneh. Ya ada Gemini aneh, ada Gemini baik, ada Gemini jahat, ada Gemini baik. Ada nggak ya? Tapi teman-teman gue yang Gemini tuh nggak ada yang aneh lagi sahabat suara, bener deh. Ada 3 teman Gemini gue, me, myself, and I. Adalah daripada gue ngobrol sendiri, gue pengen ngobrol sama seseorang yang ada di telepon ya. Dia pengen cerita soal pengalaman pahit bersama Gemini. Ada Asbud, hai Asbud.
2: Halo, selamat malam Mas Beryl.
0: Gue sepanggil gue Mas, gue gampar ya.
2: Emang kita seumuran, kayaknya gue lebih muda deh.
0: Emang, aduh gimana ya. Emang lu kelahiran berapa? Kalau gue boleh tahu. Enggak, gini aja deh. Lagu lo, gini deh, gue harus identify dari lagu lo. Lagu yang lagi lo dengerin lately apa?
2: Lomba Sihir.
0: Nah, 2003.
2: 94.
0: Astagfirullahaladzim. Ya lagu gak bisa ini sih. Lagu gak bisa representate umur lo berapa sih. Ya udah, Lomba Sihir. Oke, lo gimana ya, gue cerita awal mulanya gimana ya. Pokoknya lo punya pengalaman pahit sama Gemini, betul?
2: Betul.
0: Apa pengalaman pahitnya coba? Lo zodiak apa BTW?
2: Leo.
0: Ih, oh cewek Leo. Untung cewek Leo bukan cowok Leo. Apa kira-kira? Pengalaman pahit okay. Lo apa asbut?
2: Sebelumnya, sorry ya kalau misalnya agak noisy, lagi dalam perjalanan pulang ya. Ini aman. Lagi bertengger di LRT demi mengobrol dengan dirimu.
0: Ah, keren.
2: Jadi sebenarnya kejadiannya itu udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi waktu kuliah itu gue kenalan sama senior kampus gue lah. Dia cowok gini, kita tuh bedanya tuh usianya 4 tahun. Jadi di semester akhir dia kuliah itu, ya inilah, dia coba mendekati gue lah gitu. Karena kan dia semester akhir, gue baru masuk kan.
0: Dia lebih tua
2: berarti? Yaudah, akhirnya. Iya, lebih tua 4 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Lebih tua 4 tahun, terus ya udahlah pacaran. Ternyata kan dia lulusnya tuh lebih lama ya. Dia kuliah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi setelah pacaran sama gue tuh dia masih kuliah 1 tahun lah.
0: Oh dia malas, anaknya malas dia. Dia bego. Gak bisa.
2: Gak tahu ya.
0: Dia malas. Oh,
2: yaudah jadi ya.
0: Iya, oke, terus.
2: Pokoknya elas-elasnya tuh kayak aku butuh pasangan yang bisa memotivasi aku agar aku bisa lulus kuliah karena aku udah telat nih lulus kuliahnya.
0: Oke.
2: Sebagai cewek-cewek Leo yang push, ayo saya push.
0: Uh-uh.
2: Udah deh aku bantu push. Uh-huh. Akhirnya lancar lah tahun itu. Dia lulus, walaupun ya IPK-nya di bawah rata-rata ini ya, apa namanya, lowongan pekerjaan zaman sekarang ya.
0: Lo pushnya gimana? Bentuk push lo tuh gimana ke dia?
2: Kayak, kalau misalkan kuliah tuh, jadwalnya kan gue tahu tuh. Jadi, gue selalu nemenin. Ayo, kita kuliah gitu. Walaupun jadwal kuliah gue libur, gue tetap nemenin dia supaya dia datang ke kampus.
0: Oh, dia akan datang ke kampus dengan embel-embel. Lo akan nemenin gitu, karena lo gitu ya.
2: Iya, jadi kayak ya gitu deh pokoknya.
0: Terus.
2: Aduh maaf ya, ini ada kenapa bro. Dan pokoknya long short story, dia sudah lulus. Terus ya karena memang hubungannya mungkin tanda kutip agak serius kali ya. Orang tua gue sama orang tua dia tuh udah saling mengenal lah, udah tahu lah pokoknya kalau kita itu pacaran gitu dari awal pacaran. Setelah itu nyokap gue kayak membantu dia memberikan pekerjaan.
0: Wih.
2: yang dimana ya mungkin pekerjaan yang diidam-idamkan orang zaman sekarang ya, PNS.
0: Demi apa lo? Dari nyokap lo?
2: Iya.
0: Oke, gue nggak begitu surprise sih karena mungkin banyak orang dapat PNS dari beberapa orang lain gitu ya. Tapi gue tahu grand topiknya ini apa gitu, ujungnya gimana? Mending lo ceritain. Terus gimana?
2: Pokoknya udah berjalan, memasuki tahun kelima itu mulai agak sedikit aneh tuh. Itu di tahun kelima itu tuh gue juga lagi fokus untuk menyelesaikan tugas akhir gue lah.
0: Hmm.
2: Gitu karena waktu itu gue juga di ghosting sama dosen gue. Jadi gue harus ganti pembimbing yang dimana gue lulusnya juga harus mundur 1 semester.
0: Yeah.
2: Jadi gue fokus di situ, mungkin intensitas hubungan kita udah kurang bagus karena gue fokus untuk lulus kuliah. Ya sudah, akhirnya mantan pacar yang kembali menyapa, jalan deh. Tapi ya tuh di provide banget lah, didukung banget lah sama gue dan keluarga gue. Jadi nyokap gue juga memprovide dia mobil untuk sehari-hari, mobil pribadi ya.
0: Hah?
2: Gitu, karena nyokap gue tuh paling nggak tega sama orang yang bepergian kemana-mana naik motor.
0: Ya iya, tapi kan dibalikin lagi, gue gampar tuh orang ya.
2: Dibalikin.
0: Ya, okay, dibalikin. Ya,
2: terus okay. Kayak di tahun keempat kita pacaran itu dia pengen banget dulu tuh. Ingat gak sih Vespa Sprint yang matic itu kan lagi hype lagi ya?
0: Iya. Gue tahu tuh bagusnya gitu.
2: Iya, dia pengen banget. Tapi budget terbatas. Ya udah dong, karena gue kan juga kuliah sambil ngambil job freelance sebagai manpower event organizer.
0: Hmm.
2: Ya udah, butuh uang berapa nih? Emang bodoh sih saya ya juga. Ya udah deh, aku bantu DP sama nyicil kurang lebih 6 bulan.
0: Dapat tuh Vespa Sprint tuh.
2: Dapat.
0: Warna apa?
2: Putih.
0: Ah,
2: Okay. Aku bantu DP dan aku bantu cicil di 6 bulan pertama kan. Karena kan pada saat itu gajinya tuh kan masih belum gede lah gitu. Nah, that turns out kita hubungannya semakin renggang. Dia ketahuan jalan sama mantannya.
0: Enggak, renggangnya tuh kenapa sih kalau gue boleh tahu? Maksudnya kayak ada enggak sih kayak misalkan entah dia bosen atau dia apa gitu? Sibuk gitu.
2: Kayaknya ya dia itu merasa tersaingi dengan orang yang di sekitar gue. Jadi itu ada, jadi gue berkenalan lah, berteman dengan satu laki-laki ini. Nah, laki-laki ini tuh kayak satu ekonominya itu tuh lebih mapan lah dibanding dia gitu. Okay. Jadi kayaknya dia iri di situ. Oh, jadi dia mencari pelampiasan lah untuk mencari validasi bahwa oh iya, cowok kan juga
0: Iya. Dia insecure dengan cara seperti itu, which is harusnya nggak gitu deh kayaknya. Oke.
2: Ya, terus ketika pertama kali ketahuan kalau ketemu lagi sama mantannya, kita break up tuh, putus selama 2 bulan. Pokoknya udah bulan kedua gue kayak memutuskan, oh ya udah nih, kayak ini nggak bakal berjalan lagi, ini nggak bakal balik. Jadi gue memutuskan untuk mengembalikan barang-barang pentingnya dia lah gitu. Terus pas barang-barang nyampe di rumah, nyokapnya telepon, emang bener-bener mau putus, emang kamu mau diperbaiki lagi?
0: Siapa yang nelpon?
2: Nyokapnya nelpon gue.
0: Oke.
2: Emang nggak mau diperbaiki lagi gini.
0: Iya, anak saya masih butuh loh barang-barang dari kamu. Ih, mampus.
2: FYI, aku anak tunggal kak.
0: Iya. Sandwich generation ya, iya gak sih? Ada arah ke situnya lah ya. Masa lo struggling juga lah.
2: Ya, terus apa namanya? Ya udahlah, berusaha untuk dulu kayak okay, siapa tahu dia akan berubah gitu ya. Pas balikan langsung ditembak untuk tunangan. Jadi tuh pas balikan tuh gue dilamar.
0: Okay, lo dilamar terus?
2: Ya, terus apalagi kan di circle pertemanan gue, orang yang pertama kali bertunangan itu adalah gue.
0: Wow, hype tuh heboh pasti dong. Tuh ya, heboh.
2: Hype banget dong teman-teman gue. Sudah itu update lah di sosial media. Ada akun Instagram anonim komen di foto yang diposting sama teman gue. Pokoknya komen-komennya yang jelek-jelek lah gitu. Dan karena memang temen gue stack intel semua ya, jadi tahu di siapa pelakunya gitu. Soalnya dan tak bukan memang yang mantannya itu.
0: Bajingan. Okay.
2: Ya terus gue samperin lah perempuan itu sendiri. Gue tanya, ini maksudnya apa ya? Maunya hubungannya dengan cowok aku ini tuh seperti apa?
0: Okay.
2: Dengan tata berdosa dia bilang, iya kan aku masih sayang.
0: Simple. Kok bisa sih jawabannya sesimpel itu? Coba gimana sih? Terus
2: mau tau gak jawaban cowoknya apa?
0: Apa? Ngebelain nih, gue gampar-gamparin nih cowok.
2: Jadi kamu mau pilih aku atau perempuan ini?
0: Hah?
2: Gak tahu.
0: Gak, dia ngomong gitu ke lo?
2: Gue ngomong ke dia kan. Gue jelasin, gue udah ketemu nih sama mantan lo nih, oknum yang membuat hubungan kita gonjang ganjing nih. Jadi sekarang milihnya mau pilih gue atau mantan lo ini.
0: Terus
2: jawabannya dia nggak tahu.
0: Hah? Gue butuh final decisionnya. Gue butuh hasilnya gimana?
2: Akhirnya ya udah. Setelah dia ngomong nggak tahu itu, gue langsung memutuskan okay, pertunangan kita batal, hubungan kita putus. Nggak ada hubungan apa-apa lagi.
0: Nggak, maksud gue gimana dia bisa ngajakin lo tunangan kalau dia aja masih bisa ngurusin dua orang gitu, ngerti nggak sih maksud gue?
2: Ya
0: nggak sih? Iya nggak sih? Dia aja nggak tahu.
2: Mungkin dia masih dilema kali ya, kayak dengan gue mungkin dia bisa di-provide atau mendapatkan privilege, tapi mungkin dengan yang si perempuan ini
0: ya bullshit kalau misalkan dia ngajakin lo tunangan terus habis itu kayaknya masih belum kelar, berak lo, nggak usah ngajakin orang tunangan.
2: Tau nggak profesinya apa mereka nikah? Nggak lama setelah putus dari gue itu mereka nikah. Mereka punya anak.
0: Okay.
2: And then mereka bercerai.
0: Wow, karena nggak bisa move on dari lo, Zhang.
2: Tahu gitu. Jangan gitu. Yeah, pas gue tahu kabarnya, pas gue tahu kabarnya mereka cerai itu gue jadi kayak insecure, apa gara-gara gue?
0: Nggak apa-apa, kalaupun dia juga bukan urusan lo.
2: Iya sih, bukan urusan gue juga.
0: Anyway, thank you ya, gue pengen balik lagi ke playlist. Tapi maaf, makasih banget ceritanya. Anjir, banyak banget cerita okay. dari lo. Sumpah, gue nggak expect kalau misalkan endingnya se-ups and downs itu. Tapi semoga lo bisa ketemu sama gemini-gemini lain yang baik. Nggak semua gemini jahat, oke? Okay?
2: Amin, terima kasih waktunya dan doanya ya.
0: Iya.
2: Sukses selalu untuk dirimu
0: juga. Coba kasih spek lo kalau misalnya lagi cari cowok, gue bisa jualin lo ke pendengar-pendengar suara lainnya. Maksud gue bisa nih lo ada lagi nyari cowok, gue bisa comblangin lo.
2: Gue butuh orang yang
0: kirim gue di WhatsApp.
2: Lahir dan batin.
0: Kirim gue di WhatsApp detailnya.
2: Oke oke, nanti gue kirim WhatsApp ya. Detailnya ya. Pokoknya yang jelas mapan lahir dan batin aja.
0: Iya benar.
2: Ekonomi ya.
0: Siapa tadi? Ada panggilannya Ab.
2: Asbut.
0: Oke, Bud, makasih, Bud.
2: Oke, thank you juga Mas Daryl.
0: Bye, Bud. Dengerin gue terus ya. Gue gampar-gampar ya lo kalau misalnya dengerin gue. Bye.
2: Oke,
0: okay,
2: bye.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Keluarga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Yeay, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Razandavi nongkrong bareng Beryl, dan sekarang masih ada di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, gue punya penelpon selanjutnya. Mau cerita pengalaman pahit dari Gemini. Tapi gue turut berduka ya buat si Asbud tadi. Udah mana biayain, bahkan yang biayain bukan cuma dia doang, orang tuanya udah biayain si Gemini ini. Tiba-tiba si Gemini ini ngajakin tunangan. Pas setelah ngajakin tunangan, gak lama dia kegap kalau dia masih kontakan sama mantannya. Pas ditanya, kamu lebih milih mantan apa lebih milih aku? Lebih milih. Tapi dia bilang, gak tahu. Maksud gue kalau misalnya lu masih ada dilema, lu ngapain ngajakin orang tunangan, gila. Jangan aneh deh lu. Nina, happy birthday. Gemini yang abis ultah kemarin, katanya. Masalah gue ada zodiaknya, ada. Maksudnya gini deh ya. Lo kan harusnya bisa consider nih, tiap zodiak kan pasti ada sifat-sifatnya gitu ya. Gemini sifatnya gimana, Pisces sifatnya gimana, Sagittarius sifatnya gimana. Udah, terus abis itu lo analyze lagunya tuh kayak gimana, artinya apa. Kayak misalkan gue bisa tahu nih madu tiganya Triad, Ahmad Ben dan lain-lain, artinya tuh gimana. Terus gue bisa menghubungi lagu tersebut ke sifat zodiak Gemini. Ya udah, main di situ aja. Ini ada penelpon nih mau cerita. Halo.
2: Halo.
0: Gue nyebutnya siapa ya? Ada, lo mau pakai nama asli lo apa mau di anonim?
2: Anonim aja deh.
0: Anonim aja deh. Anonimnya namanya siapa?
2: Anonimnya namanya apa ya?
0: Nama aneh dong, siapa ya? Buna. Zap. Di tahu. Ketawanya gak ada suaranya anjir, kayak bude-bude.
2: Okay.
0: Buna ya.
2: Buna. Okay, boleh.
0: Kamu tim furap? Kamu furap apa rabun?
2: Rabun.
0: Ah, kita satu suara. Tos dulu dong. Kenapa rabun?
2: Gue gak tim-timan dah.
0: Hah? Oh, gak tim-timan. Tapi menurut lo lebih cocok Rahel V-nya apa Fuji kalau sama Arab? Jawab dari dalam lubuk hati lo.
2: Gue suka Buna doang, sendiri udah.
0: Oh, lo suka Buna personally ya? Lo gak
2: hubungan
0: dengan siapa-siapa? Oke. Ini orang punya pengalaman pahit bersama Gemini. Ini siapa Gemininya?
2: Please, gue yang Gemini.
0: Eh iya, lo yang Gemini ya? Lo yang pahitin orang. Karena ini POV dari Gemini yang pahitin orang. Iya gak sih?
2: Enggak. Kali ini gue mau membela Gemini sejagat raya.
0: Oh, I see. Karena dari tadi banyak banget serangan ke Gemini yang kayak Gemini tuh bla bla bla bla. Nih ya, gue bacain di komen-komen thread gue ya. Gemini tuh two-faced. Ada yang bilang Gemini tuh bla bla bla. Nah, dia tuh pengen ngasih pembelaan. Monggo pembelaannya, Buna.
2: Gemini baik, halo semuanya.
0: Iya, halo semuanya, ini Gemini baik. Gue Gemini juga, tosan dulu dong. Capek
2: ya?
0: Iya
2: dong, hai.
0: Capek gak sih? Tapi lo kepikiran gak orang pada menghujat Gemini?
2: Karena mereka gak bisa seceria dan se-cheerful kita gak sih?
0: Iya, that's
2: itu
0: right.
2: Itu yang bikin banyak orang iri dengki, karena dikira kita flirting. Padahal mah, ini settingannya kayak gini gak sih?
0: Nah, itu tuh kalimat yang sering dikeluarin Gemini tuh. Ya emang kita settingan kita kayak iya gak sih? Settingan kita kayak gini aja bisa adaptasi sama orang banyak. Gimana enggak disetting? Gimana enggak disetting? Ngerti gak sih maksud gue?
2: Iya.
0: Terus pembelaan lo apa lagi? Pernah gak sih ada orang yang bilang ke lo gitu ya, lo tuh Gemini yang gimana gitu? Pernah gak kalau misalkan lo bisa mengingat-ingat?
2: Pernah dong. Baru aja
0: sama
2: mantan
0: lo?
2: Iya lagi.
0: Mantan lo ngomong apa ke lo?
2: Yang Sebenarnya manusianya logis nggak sih? Logik nggak sih? Ya kan?
0: Iya, iya. Logis. Ya kan? Ada momennya logis, tapi nggak semuanya logis. Tapi ada momen logis banget tuh, ada banget.
2: Iya, tapi logis dulu gitu loh.
0: Iya.
2: Dibilang apa? Nggak punya empati, coy.
0: Soal apa?
2: Iya, karena nggak jago ngevalidasi orang yang terus kayak, iya, iya nggak apa-apa, kayak gitu, terserah kamu, ya apa gitu. Nggak bisa kan, kita nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa yang
0: baik-baikin
2: orang kalau emang lagi salah, ya nggak
0: iya,
2: sih?
0: Iya, betul-betul. Gue sering dapet komen kayak, lo tuh nggak bisa ya iyain aja gitu. Gitu tuh nggak bisa, nggak bisa tuh gitu.
2: Itu nggak bisa.
0: Sorry.
2: Ya salah-salah. Benerin ya. Ya kalau mau benerin ya oke, benerin. Kalau enggak ya, ya udah, lu harus terima kalau lu salah gitu kan. Gak bisa tuh.
0: Di momen apa? Di case apa ini? Kalau gue boleh tahu.
2: Di case, ya gue gak bisa biarin kegiatan dia yang gak gue suka gitu dong.
0: Lu gak bisa biarin kegiatan dia yang lu gak suka? Maksudnya?
2: Oh enggak. Ya misalnya dia punya kegiatan apa gitu kan. Nah itu terus mengganggu aktivitas

0: yang apa ya, nggak bisa ngevalidasi gitu.
1: Bentar, sorry motong. Sepenting apa kegiatan dia sampai dia butuh empati dari lo? Maksudnya kegiatan apa kok sampai butuh empati sih gitu lo? Di pala gue tuh
0: kerja. Hobi.
1: Ya Allah, gue kira kayak anggota keluarganya ada yang kena musibah apa segala macam. Ya kalau gitu kan kita sebagai Gemini juga pasti empati dong. Semua zodiak juga pasti empati ya, kan. Lah ini hobi.
0: Terus temen. Iya. Sebagai manusia biasa ya tetap ngebiarin dong hobi berteman. Betul. Gitu kan. Tapi ya kalau intensitasnya kebanyakan ya tetap kita sebagai manusia yang logis yang bisa mempertanyakan, kepalanya berisik, tanya dong. Kita nggak bisa terus yang memendam aja, terus iya aja. Jadi manusia yang sangat soft itu bukan kita, iya gak sih?
1: Iya, betul.
0: Apalagi ketemunya manusia-manusia yang sangat-sangat sensitif.
1: Kita tuh gak bisa tuh nge-handle orang-orang yang sensitif terus yang butuh validasi dari kita terus-terusan. Gak bisa, kita punya urusan lain ya gak sih?
0: Iya. Meskipun kadang mulut tuh bisa ya, tapi muka gak bisa.
1: Iya. Kalo udah kesel-kesel, kalo udah kesel tuh gak bisa tuh. Mukanya di pinggiran tuh gak bisa banget, di baik-baikin tuh gak bisa banget tuh. Iya gak sih?
0: Iya lagi, tapi kalau kita lagi baik, kita beneran baik kok ya. Kita beneran baik yang tulus banget gitu.
1: Iya. Begitu pun kalau misalnya kita sama pasangan, kalau misalnya kita udah sayang banget, ya kita sayang banget, setia banget gitu. Kok hemnya mikir, emang enggak ya? Emang enggak ya?
0: Apa?
1: Kok hemnya mikir, emang enggak ya? Kamu, iya. Aku pengen nanya, kamu paling lama pacaran berapa lama deh? Sebagai Gemini?
0: Nah, bukan yang terakhir ini ya, yang terakhir bentar sih. Nah. Yang paling lama ya hampir 2 tahun sih. Okay. Itu doang sih. Lebihnya bukan yang sebentar-sebentar, tapi emang single aja.
1: Emang kenapa single? Kenapa kamu bukan tipikal yang kayak nggak tahan kalau nggak punya pacar?
0: Enggak juga, tapi sebagai manusia Gemini kayaknya nggak ada kosongnya deh. Meskipun nggak pacaran.
1: Nggak ada kosongnya, keren. Ini prinsip yang patut deh. Kasih gitu aplaus.
0: Enggak, udah kayak iya, bukan.
1: Ya nggak apa-apa itu prinsip.
0: Iya nggak sih.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Iya tetap aja punya teman gitu kan. Iya nggak apa-apa.
1: Iya benar-benar nggak apa-apa banget, sumpah nggak apa-apa banget. Pesan dong.
0: Pacaran ya cuma satu doang kan.
1: Gue gampar ya, enggak, gue nggak kayak gitu, gila. Kok gue nggak cuma satu doang? Karena gue lagi diem doang, padahal kok dibilang kok lagi pacar gue cuma satu doang. Ya enggak lah, aku tuh setia.
0: Ya, kita manusia-manusia setia lah.
1: Kalau udah sayang setia banget. Tapi kalau ya kalau nggak sayang sayang banget ya gitu tadi bener kata kamu. Pesan-pesan dong buat orang-orang yang selalu mencemooh Gemini.
0: Lihat dulu baik-baik. Kita tuh sangat-sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa diajak diskusi, diajak mencari solusi, sangat-sangat berguna untuk kehidupan masyarakat secara umum deh.
1: Kamu dari tadi nama panggilannya Buna. Oke, Buna dari mana sih kalau boleh tahu?
0: Jawa Timur
1: Rendi.
0: Lamongan.
1: Oh, Lamongan, aku Surabaya.
0: Wah.
1: Tapi aku siaran yang Jakarta.
0: Tapi sama.
1: Keluarga aku akan nang Jawa.
0: Jakarta.
1: Oh, kamu alumni Jakarta, tapi lama di Surabaya. Di Lamongan.
0: Iya, gitu. Nice. Mantan warga Jakarta ini.
1: Mantan warga Jakarta, di mana dulu di Jakarta tinggalnya?
0: Di gak Jakarta banget sih, Ciputat.
1: Lah, aku di Ciputat juga tinggalnya. Dekat kita. Ya udahlah.
0: Tapi itu dulu.
1: Sekarang for good di Lamongan ya.
0: Mm-mm.
1: Oh ini WBL, Wisata Bahari Lamongan, anjay.
0: Ya pasti pas kecil ya kesitunya.
1: Iya lagi sekarang udah nggak terlalu hit ya. Tempat itu nggak terlalu hit ya.
0: Iya.
1: Oh ya udah kalau gabut nonton aku di live TikTok ya, iswara.network, karena kan aku sambil live TikTok. Nonton nggak di live TikTok?
0: Belum buka TikTok nih malam ini.
1: Ya udah nanti.
0: Oke, abis ini nonton deh.
1: Abis ini nonton ya. Oke. Makasih okay. Buna ceritanya.
0: Ya.
1: Salam buat warga Lamongan ya.

0: Malam di nongkrong bareng Beril, gue pengen ngingetin buat lo yang udah gajian di bulan ini, mending kosongin jadwal lo di weekend ini. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Terus lo bisa nikmatin beragam kuliner juga. Lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya bakal ada Reza dan Jill. Nanti juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Nah, Sabtunya 6 Juni gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Jadi pastiin lo datang ya. Terus ada Aldi Taher juga nih, kayaknya bakal ngerecokin gue deh sama Adit deh. Oke. Hari Minggu 7 Juni gue langsung juga tuh go show barengan sama penyiar lainnya, nongkrong barengan sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Jadi make sure lo langsung datang aja, kita makan burger bareng karena semua burger milik Allah, anjay. Dan having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Oke? Kita tunggu ya sahabat suara ya, oke?
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

jam 10 malam hari ini. Terima kasih sudah nemenin gue dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ngomongin Gemini. Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya di Nongkrong Bareng Beril, only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Closing hari ini, Armada. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye everyone. 1, 2, 3.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Radal.
1: Terus gue jenggut nih dari belakang.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jangan ya, rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Chewy. Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
1: Oh, kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap.
1: Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
0: Iya kan, ditanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP, S1 dan S3 Sersu Santri dan Kadar Ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi di bulan Juni hingga Juli 2026. Nah, untuk menyiapkan dokumen persyaratan seperti KTP, kartu ijazah atau sulus, dan transkrip nilai yisir dari